Alej nak kita cerita berita. Kalian jadi good morning, good morning, good morning. Happy Sabbath, kalian cerita happy day. Shalom, shalom, shalom, shalom. Engkau kau itu jadi jovendi. Kalian ini sambil tu tahu berani. Jika macam jika makwa pintu tuan tenaga orang kabesam. Yomi tu limba kalian sahu tiang se kabesam aku turun bence. Ingkar marai si sini yang ni tiga macam. Marai si yang ni titi ni jamet tap ke. Marai si yang ni tu biovio. Marai si gitu stage bi gitu. Marai si gitu stage ni. Marai si kebaga ni si kaimu yang kau ni le. Ane hati ni si 56. Aja marai si ane ni lana hati ni 672. Ane lazim ane hati ni 682. Ane lata ni ane hati ni 68. Ane lana hati ni 71. So marai si guna tu ni kubate gitu jamet aku nene tap ke aku mungul elda. Nata negara orang kau mesti ni ger Jesus Kristu. Unek baga manut kau mesti kau gigi mungul me dah tamne sugari beach. Aku nata kamne si ger jidap kita kau lenjini betul sek tu kau. Ale jine gitu kau ye keri lagi teror kamu tu ane kau nata negi ain kau dahin engen duni. Aku nta bewendi kanisa. Jadi kau maji tage. Unek jam bewendi kanisa kau batenge. Aje jam ni tu jitu orang kau kau kasih si gay. Ingin kau sam mungul elda ni sah jingge nge. Ingin tu kau ke cebang kau ni agamu tu ane ni. Menyuruh kau jubeji menyuruh kau kau tinye ngat kongji inyuru katip jige gitu jinyo gu mung jige lakini naba mahana kwa gumwa gile yemi itage nge anang kwa ying amiti inkwenunwa so maguje kwa genge agito noni nyota ki agireka mabugo idne tilil kule yena yemi ite agenge anang kwa ying yemi ite agenge anakuying, anango agotestai. Kalau miti kuno na, nato mne sika sike mwegele kanisa kujito. Guno ngo mewe asio tu yagpi usod sukonyo kamu tu ndeting kuno ngwang kama tia gino tarangarara. Magugia kuraiti, kuinyege. Lasma gimi tato soko bit kile titke. Nato mne soko magat kie baganisa mbitu shetul. Asoko bit kile titke. Magumagele me ngujinge magete samsim. Me nemge jinge ji panbanya tengondanye. Lasma goti meje jito kukwe tanangu jitano negitine tuwae aonge magile jitab kukwe tuko jitano rikindo si tuwae engsa iyo so jitano kutono nse tuwae enge kune kuna watako jitab kukwe akuna watanaka rarangu tmiseng jitab kutab kwa lenjin empe tutawane alenjin paka amanu tmiseng kimi tei enka tapka mutu endet paka amanu tmiseng kimi tei enka tap jehova paka amanu tmiseng iwendi kui igere iyote jesu kristo asamagi tigini ilene kwa lena ne umawa etengek maa to mina jike ili mewa etengek wiga nisa asakabe tepika tuku kita juga orang ni sebab seru tu kita lilin mara imu ini nak kararan kami tu kena gaya buat mulai dengan ne ya mati ni kasih kau ini agak besar lalu kami kena gaya buat nama kararan tapi kasih guna kom dua pasti kasih sama seru tu demi tay embu gaya ini tu lili lagi agak kuat itu engkau so magoi litit keji kima ji gule kinyosi ajinoi yang jita nanti le sumek engkinyosi mua jumba bi jumba limba teri kolimba moja aje kalau big jaga se sumek so big jaga se sumek kau magoi ke sige sumek bunyewi last mayuwe kan nisa asuka bit kilitit ingat lagi bintik kan nisa asuka bit kejil jil nanti siak nanti siak nanti siak agun dia jita nisa subir seru tu cetili lenjemi tekan nisa jemi tembu gaya cetili lagi cemtuan kan nisa kunit kuda mege ak the ten commandments jemi tei in bible ingat amta kita cebut utah pasta kole amen rej amen si kimnyat cita koko orang ten commandment kole meru misi metin me ak temu ketut ifg agak iwa kuru misi no tiar kumi ten commandment so kole konyit kuturur aku tak mahu aku tidak boleh kau ni aku teror aku tidak tanya umurin aku tidak sih boleh amigo kau ready kami tu yang kami tu kau ni orang yang kau ni ke aku kami tu mahu orang seru tiada boleh oebit kalau aku juga sih segi kuak kami tu kau ni tiada nanti tu aku ni tu amangil aku juga aku mahu cipta kau amu seru tu juga kisirchen cipta kisirchen kemukul bet amungkin kalau sahih tak ketul kami tu kini kau reuwe kene sahih tak ketul ke lele sahih tak ketul kami tu kalian negai cas kerjaan kau gay, kerjaan kau gigir, kerjaan kau gas. Aku tu kuki cahang kut missing. Anak kerja aku tunggu angko kaitin. So, nanti aku kut missing ni. Kerjaan kasar tak ketul. Jita perjuat apa lenjin? Kau yang aja kepada nisa. Magui kita lili tu. Aku cita magui leji gay ini. Engkau lupa ka? Acam gay. Last mungkin kami terjita mungkin acamin. Cuma bayi sih nunggu. Aja mau lihat itu ikas. Ini asli lekai appreciatean. Kita mungkin meten orang kerja tuai. So, neba mana kau ngebe kau tapkan mutuan dat. Aja tukul. Ya agak engengat ke longe ngerti. Onge ngegerci lagi tapi kau tapkan mutuan dat. Aku ijo cici tukul pandangun. Nanti negara orang kau mungkin saya tak tahu. Ingin juga menyewile nene kuai mugi ni. Ingin juga menyewile nene kuai kualel. Mara. Kami tak ingin kelihatan bagi wujud mukswaki cak cakaki lel marah umat
marang kaset agit na tanagero. Dagi kaya siya artam jato jaga batang size taman agageng kaya natan ba subuhin na ba pwede tapalan si tapalan tapalan jene ngui tulo lemi tama jaso kabe tatajan ng lahat natan ba conference lahat natan ba simit aso kabe tayo kada start why engi ba genge asubuhin natan ba pwede tapalan ng tiyan natan ba touch from libra stone kung tayo kada senatan ng ba Nairobi kimi tayo kipchap ni kapo sa jato jato ter bat kaya lagi kimi tayo online ang www.touchfm.co.ke kabe pwede natan ba Facebook kimi tayo ang touchfm.co.ke kiguro na tu manaram liting kada asubuhin ba kaya kana batang nagsit na sumsum kimi kibuana amajali jen karibu sana. Asuka bit kata style, majestic bit anam si Moshek, ya kita style in collab studio.

0: Yeah, Samuel, harap kau dengar apa kata Jimmy Bay. Good morning. Shalom, shalom, Samuel.
1: Shalom, shalom, shalom, shalom. Ya mula tu mas.
0: Jam ke, Samuel.
1: Iya, kalau kita cuci nuagi kue, ada ngalai baru aja, baru kami baru orang tu ngalai cawan, baru teke, kami saya kasar tanya kan agoi, kami kaya gugu ya pun ngalai cawan tu, ni kami saya ikut kue cawan tamu, geng itu ni Yesus kue, kalau kami orang muzon betul, namun naik, kau ni kau ngalai kue cawan, kau kaya namun lagi kita kaya marah macca, aku naik ini oi, so. Nangat kau kue nyunu kau kue tafsiroi, lomba jasam bay, lomba gap awuneti tibibo, mabu usungko, lomba gap lomba marigo, gap jemi bay, lomba gap megunyet tafsiogo, angin dana kalle ni di kero, apa katni saja berdiri betul tabrai ni, kerja berdiri korong korang ikhaya, apa masa orang kau kue busy?
0: Kau busy sama lelap korang lomba gap jemi bay, cah cepat malu. Yes, you are not your venue.
2: Yes, you are not putting on what to do.
0: Yes, you have to do on Karibusana.
3: Laga tu mnyo kor jatun golimba James Finlay.
0: Lagi ni macam lagi ni kita beri tapi kalau ni sekarang betul jumpa kita besok kita tuan yang bagian kita betul tabrani ini rana kita cuma mos kabisa. Agar ni kita tu kita nyo agar kita tu kita macam sekarang betul tuan yang kita bagian kita betul tabrani. Choice nampak ceri de.
4: Shalom. Tinggal.
0: Shalom. Joyce nampak ceri de.
4: Tinggal.
0: Bye bye. Bye bye. Joyce.
4: Kau kira mian, kau serkau, kau importa kata saya kau musang cuci cobain, enolimba kerja silauan. Tukemache nusu million metinget ako sikiti akta burto kwa kekono renga. Asa ame nale turki kesi ngera kamunge gara amge no. Kepto ariti family noton. Ako ya yagi kia korono limba kipkewa. Asa kwa bi koi kwa ya mrabi niki sikinyo kiti akta burto kwa yoi nengericho kwa kaya ita. Kibari kati noton kiron. Na atime kapesa kimuwae muti oge leimi. Nipo kwa furko le kapesa mungo kwa limba
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa joi sengo limba kapchirire. Gali njita pijita kwa njita mesho kapita mtu nsoko mbetu tabwane. Ago ni tako barainta na atarineke kapesa. Naga wapua tukitu kwa na lejim kogi dalen kito star 274#. Amaje kebetu wa isoko. Amaje kebetu wa isoko. Aga amaje kutumisi mbiki ndabao na tete. Yaga shit kutumisi gine gure tinga tinga anago chip ting ting. Ana ala kai buar kapesa. Ano la kago tare tin engole mite kago tare tura biga kope ngu. Ago ngunyo uri chake nga kutungu kweet. Oba maana na watakabesa. Dailo ngito star 274#. Agi itil kito tiketi shaka yeng. Amuji itako posho mail somok. Yane somok ito nege. Aga aga guru ngura customer care. Ngutko me mitesti meto limbaga. Ima suko biti kigo ningi takina watane teri. Chantu kukyote nyite ng soko. Imuji kiwalun amu tinga tinga ini kubo. Anan jip ting ting ini kubo 100,000. Kumuji kigo ningi takina alternative. Nama jip ting ting suko bete inyur chike gora bara inda ingele gime jogori kin kot misen machine ni engole min tesko biti bai sen gore na tanaga ran amaji to iju to soko enge gole gen ala litwai agi dalen git to star 274#. Star 274# ju to soko enge gole gen ala li agi seki empe to tabrane star 274#. Star 274#. Amaji tiltika ti shaka yeng git nege yaga tiltika ti shaka yeng ine litinye nafas agi tinye bara inda na tanenege ni ba yeljige posho milenim ni tok ne ba slingi shaka ta 100,000 awaya ge nyoru guna gburun customer ke ayimwa le mite amu suppose ni ge install non kibu na go le mite utini ge down kita kana magati na posho milenim ko machine na ngoe bo sik ja bagim nyete ko ge create one ago ijuri gora mbikyo jamo wam giseri chaka gi stay in maganda ini chaba barak chaka gi sto chaka gi chur giseri jajam gure bi kidang machura ko juta kabisa jota ko dunna mashini ko tumiseng nguvu tuna tana ba naba ko sto mugutyo ni chaba barak ago goni gora na fast na tana bai baji gibi to limbaga ago tare tenga basa paisi ki tete ka tshaka yeng embedu tabane ago ni brando na tana ge dialing to star 274# star 274#. Ala majana na ngono tana jabjab embedu tabane. Yes, agere Philip, agere kaitel tikiti tagenge, agere Matayo, anangile Matthew, kaitel tikiti tagenge. Yes, mite mama na otari mitu, Ellen, kaitel tikiti tagenge, pika teji jangu tumise kaitel tikiti agenge agenge, maana tuma nyoro uchita nagago yegegang mwashiri tetai embe tabrani, nito kumashini, seksomok ya gipchini iti, pika teji mita kaguni, ndage seksomok itirege, kena gila ngana otana kago siki embe tabrani. Wesley, Arabi, engu limbajonge nwa, Wesley, nabajonge nwa.
5: Ilo ane betul tabra, ijer gaya bera, ala yoi koro, kerja saut, niwerai ne, ala koro ne, kuake kara tuul ne kesa, takinge kara tuul. Tapi tu man, oke apa sah na, ana maci, ane sosa cuci dia, ane cuma sabatu nemnye, ana membas tak curung kesa kau, agak benar ayu, akhir-akhir, ala listen. Aku nyom, bawa nyom, nubanya nubar kalib kara. Awak ni libab temennya pasca jubri ya rasanya. Amangu temennya, aku nyom nubar tu sebelah bos ya rasanya ya. Aku nyom demi sini dah juga. Aku nyom aje mikir gimana juga. Aku tenten, aku nyom tipu sayu. Aku nyom libar rasanya ya tu semua. Aku bangga lalu ni, aku kuat betul nemnye. Aku gua nak coba setiasan, nuari. En kelak ya pucar air kelak pucar juna kita mengerti jangan ni aku era tapi rap jemim apa itu jangan jauh jangan nara mataru itu ni cuma satu tool apa perbaikan aku asli jangan mana
0: kau mengapa misalnya asli Thomas engkau lima kali asli buat
6: yes shalom shalom shalom itu menyalir
0: shalom shalom shalom Thomas
6: ayah kasih panggil mung mama tanggul itu nanti melihat apa mukta ini tuai aku kalau ngan diri dengan kau ni kalau gimaya Wei, kalau di sini orang betul mungkin orang jenuh, mungkin kita lihat tak? Atau juga takkan, kalau orang takkan, koin ko nokto amache yi na bigungo koi aba makhi family nungu gara sabat sabato nemi aba le gara ko mukto ko beruru no tumo ni gabinye koin ye mugulin tangu mamo to te sigi ko na kitu ko mukto re ko masi amache makhi sabato ani pichue bi chibo chibo ja jo ko ra che be dira gana sa je unje kesui be chibo ma nyu je mi te ka tambuliot ko ra le oso ba gana sa aba to ste bi ke tumo nai Kalau tak kau muktor itu negara selalu jalan tu kan engkau lihat cara kau lupa kau muktor. Minum bagap kemo, minum bagap sih muzari, minum bagap angin bebet itu. Agar allah masih tak lupa minum bagap orang macam kau sentai cepat kau tu. Itu lima minit juga ingat. Aku es. Agar allah ini tuh mon. Kau je kipi tu kau run. Kau tuh je minum bagap kemo kau run. Mie rampe ni mite ni. Mie kau run. Minum bagap ni sah. Minum bagap kemo. Kau tuh je kau run. Tuh mon. Minum bagap umi dah biasa apa?
0: Kau mesin tak masuk lima bagai tak selesai. Ongoi, misal, Thomas, limba, kau jatuh selibet. Agak jam kau besar. Victor tu juga jutso kau, ini tu tabran. Ingat lagi, na apa ibu jinnya naya kau agak, ya kau nyuci ini ba, kalin jin kau misal kita ni tarik tegi yang sabit ni. Gijur mesin ini, ikir gara ilah. Kau tarik tin aku takut nyagut gini mitola bago kau tinu gapka. Agak tu kau nyuci ngaji bandar mati ni seling. Kamu jinga jamu perayaan dah nanti ngek tarik takut nyuci tanaga naga isi nafas. Ama jadi juga congratulations, biju. Cita nak termi itu, negri ini Claudia, cemutai, apa tu le cemutai ni, untuk mihoi ngung ganjung ganjung gelum down masih itu barat ab abkunung, so ni takut mesti kena fast, nak termi ke Claudia, cita nak termi Joseph Berir, naga sikti barang ini negri, mihoi tiket cita kengke kita kena nak termi bah cip ting ting ini, abu kali tiket sekat cipti lagi tu kau yang kita negri, amu jago nanti lagi sekat cuyang ini, amu masih itu nak kengke nak termi kengke tinggi, abu ni takut kubo rabisek 100,000 betul tabrani, yes, dialog itu status 74 hash agi siki betul tabrani, yegi itu setai kole studio status 74 hash, mungkin orang orang nanti dia masih nanti mau misho, kemarin orang orang nanti nanti rubai kole soko, kau dah jelas kan bahasa unet, kau dah jelas kan bahasa unet.
7: Shalom,
0: kau dah jelas kan?
7: Iya, wah, ni mungkin tak mungkin main tu man, aku ingin jersey negara ini eret. Kani tu na kuga asiru kuga ane kaya tin agaripio agaleni tama susumi bangge kimingi inye tinge tu iti nyamu lenda naga arat echeg ane tinge tau endi gane sakoro nani nama kibi kibi dirai nu kuwo kuti piwa katu lolin kibi nyabo chobirmutag ne kuendi koro kigerge tuan kibi ngalolio kubiri ali uembita non kulo naga agine uembita Guna nana awen di negeri New York entah apa yang mereka menye, lagi saya baca. Kau cuba beri agen aku di cari kuat korban entah tulur ni. Nana yang mak ibu aku kau ni jangan oleh beri rai ni kau cuci ka, oleh ni cuci ka, amu jamnya cuci ka, kamu ni beri rai itu dapat satu aksagaria ini. Aku tu alun dah mencuba ni boleh kami bertar nwen di agen negeri Philip Curry, Akil Yas Curry, pagi mana yang bicara ni yang mi tawar mana. Agak sih saya ada nyunu ini, baca cukup ini sabat agen ni mungkin usir ligu dira. Di jumpa sabat tu pun makuk kemnya je. Agak masih apa kau tu asal naju geno, mager mati kau kisah ngaji jowi masih apa tu pun. Agak leh ni tinggal bermain agan nasa. Agak leh ni tu pun bermain agan nasa. Kau yang agak imah tu mon. Agak mahu lagi ni cuma mahu negara aran ni cuma mahu ni ni lebam ni indah. Agak leh tu mon.
4: Pichu, otin Bishop Marcelio, pa sabato ne mite ni singorweti re. O Petero enion sabato wara ne mi singorweti araonio. Awa telimba kapje mi be olinya win rap tuoririn. O mi jine ge bare chebugen. No ay kabisa ne ba sabato. Age baba ganda na ko mi ne ge bare chi in bruta siele bara. Amo leito, lo ngetia no roiga ni sagago, ongo imizi.
8: Shalom, Mama Nancy Randish. Kongoi kabisa ya namdae tap sabato na kuwamdi wiwa ngete na mudlangat. Iye kumwachi ni kongoi kabisa. Ama kia na memba sta chopiri amdo ide na batache pebe na basa sabato. Amdo ide na karara kabisa ama ki sabato njema. Ama kibichwe kokwe nyun gimare gimare kurdeli asto nu baga amraman. Oyob kuk esta to nu. Ama kiri question choice kumiga tebo zapato jema ama kiwara ama kiwara Elizabeth nemenye gartebo amiga zapato chogoro oronea ama ama kia gora mchelo eno limba kiri buget kumare araba licha amiga zapato ama kio limba kulo onok ama kiche mi mauche non ogora eli tuimizi nge mauche ama kimi kia zapato chemite no limba omogu ondogora Ama makio chemiti kiri na wangara otpaulu. Iga sabato, ita maki sabato jee magabeza agole karara kanisa, oma kanisa, nama sabato, oru gemnya keche, nama chumombili tinge tapsoi. Nibu kwa kongoi, nama kwa nerzira adiche jibu nyo tinge tapsoi kongoi.
0: Kongoi, misung, mama nansi randish. Engu labo jebunya, yegita satai, engu lep studio. Agira le, negita maagot ya, saka bite genyo rilogi kabemeti, nagoi na... Dali jine kitio amaji jitu soko amaji jitu soko bitkebe soko yes ako soko nata na wabeti tabrani enyo akileja wakini ya tanurube enyo kabesa komitei simendi jata jaba selingi shakili bushaka no akoni akiko wajibi kitipta maga yenge mwanga nukutake kuna teke tine lakini kina tana amaji kebe tuwa soko enge asubuhi nata na wabeti tabrani amaji jitu soko nata na wabeti tabrani kukie dali kitio star 274 hash Ni taganyo ni telgitio. Yes, tilteketi shagayin kiti nege. Tiketi shagayin kiti guna to. Ingele ngele siling artam simendi. Jibo negi tsayego simendi garubu 900 shillings. Anango 850. Kumajina ile itinye nafasi kitinye baro indo nata nagara nangot misang. Agoni majina ile gigunin korabise kiotok 50,000. Iba angane ge. Ibi kier ngwebi ile simendi ili negi toginye. Anan gyalun simendi. Inye gut misang ni majini customer care. Kobi tege inyurchige baro indo akbar atiet guna to. Yigewe soko. Dailin kiti usungan star 274 hash. Star 274 hash. Ama jago na fast. Yako somo na logo yako bemit. If time nengon kabisa. Agujo tago tika tishak 21. Jugo tika tishak 22. Iti le tika tishak na tay agi til na tana boing. So kita na tana garan. Koi isi paraindo ag na fast na tana garan. Kuge jutsoko agi dalen gitiongo na star 274 hash. Star 274 hash. Jutsoko enge guni kenga lalim agi isi paraindo na tani nege. Yegi tese tay enge lips studio star 274 hash. Star 274 hash. Yes, agere bi kyatu jigago jut sokol ready ago agere jita notane tay ne gago tiltiketi atiltiketi sek ay ngi jep jep ndami tabarak ago nyur jige cornelias cornelias kigen natane gese bi tiltiketi mite ago tagne jita natane mite yes kugure kay celine ay celine chipto kedel tigiti shagayen esmendi jatu 50,000 ko jugete nyone message ma congratulations ak yor chip kondo wa mpesa so gut ke bonga ni bial smendi e bial mbetu tambrane mara go itinye jogo gare runu male anango ge meji tej kot mara ge meji plaster lakini ndaba mana ko ganyor chige 50,000 jogo basi me mbetu tambrane dalo ngitungwa na star 274 hash ak isiki na fasa brinda na tani nege yegite sitai en club studio Karo neta betu tabrani Star 274 hash. Agusuma na logo yaka bimit Aguni in time Nota ni yame kabisa Kabiti nyori chige Bara inda Nota ni nege Enkulip studio Karo neta betu tabrani Yegi tese time Star 274 hash Ami sedi matia Kogibata Logo yaka bimit Enka inda

Yes, tienda natanele itorore ga mutwendet ke ba kongu te ke tugu ke chata ke giyai. Tienda natanaga go ite je dakika ishek ga ba takule studio. O dakika ishek tip tama gon ga ba tang sai tama naga yeng jata natan ba subui na ba pe tuta wan jita pri tap kalinjin. Natan ga lejin karibu sana so be te ke sta tul en ke bagenge. A subui natan ba pe tuta wan joro no tul jatu mi te ke pri kat jati tirchin. En pe tuta wan a lejinen shalom shalom shalom kolejita age happy sabbath. Ale jinna nagene happy day na tane gara rango missing embe to tabani sai seke jata kimi to tai jengere ngen dakika seke ngere ngen agot missing be to tabani mesko be tagode na fast agot tagije gebe twai I makiji ta sabato na tane gara ran I makiji gara biket be ndingani sambe to tabani makiji ge jamnya jen jine wendi ba isit embe to tabani agot tagije ke majege mogun gara jamnya jen na tagi na tane gara rango missing embe to tabani jita bri tab kalen jen ngui tol ole gimi na tagi ko ne chkot missing para inda na tani ne ge ye git se tai en karone tabi tabran ga mangune nyu ala ga ngi tie o jame ge en ke be berwe ki chata ki tirchin nge te olim ba bomet toro no kimin tol ga ba count na tani ba bomet a me jale jaga makwa sabato na tani gararan kabisa oli joro no kimin tol ba jip kesui ola ba benga olim ba saunet ola ba krecha Ago limbaga mage ta majale jaga makwa ke kitna tangararan pitut na tangararan gut missing sabato na tangararan jibamus na tane gara ran ke lagi nyol ba je ko sai si ti u joga ayam ger bai tip ki ben di tip kabesa sub ko ikte ngong ne tai sub ko jute tipit manga na le u ne ke bebe ke ta jo mi yo ro ki mi to la ba count na tane ba kericho embe ta wane ama ja makwa ki tan tang dan jo ro ki mi to la ba chip seon jo mi tai olimba brook ago limba gap ke lek ago area ina tukulin buritene tebe sa gogoi Jorono kimito la bakaunti na tanaba kericho ya makwa kwetu na tanagara na makwa kuma mo sabato na tanagara ngot misenye ga ngi tiguni mbetu tabrane o wata ngiba baisho ne kige bendi ke bagade sa kige bendi itaban petu na tanaba sabato agirib enge saita ke tugul na tagi na garan ngot misen en petu ta ke tugul jita priya tap kalenjin olimba ba go ya to limba olimba balgong Ameja makwa pituna tagaran ago limba sosit ago galeba ago lin pagora siljoge tingo limba kusmek ameja le jaga makwa pituna tagaran gut missing sabato na tagaran churunu kimito la account na manande picha ta jomite kebe bri kitir jin ngete limba jemase ago limba jimursoi keba ago limba nyinyira olimba mgawa olimba sere murit e yani to lin olimba go nasi ago limba gurene morongyo Aku nimba koi tabut nimba kubu jai nim tukul aku li bagaman derem laba jeb turer bija tukul jami to laba gemulwa angana le empe tu tabran kut miseng pike jang ubendi ganesa aku lagu bendi bayi sionik empe tu tabran jamte bi kimi to laba koyo bija mi te laba kap tumo empe tu tabran korabin ero jamila aku rab jorwane gure lor jaman apa yot chal sarap kering Aga lejina kitungan beta bar jita priyo tap kalinya dong ke baganisa toru no kibinto lamba tindre to limba gamat ke lin ke biaor o limba gap sukyo pija tul jami te ola ba je rondo ola ba gap ke jui angana le beto tabran ko misenga gi nam ke baganisa beto tabran bi jami to la ba ko langge jami te ola ba taunet ago olimba nand hills Area na tukul nomba jib sangur nomba ke mwane nimba ke ptega Tamne bi kyo tajimi tu limba kap chorwa Engolo ba nande hills Age ba ago limba o leso sjeb tu ngen Ago moy Tamne jibi kemi tu laba jesabi tagmiko Laba kap sabit Area na tukul nomba ke psigak Amjo le onge baganisa mbitu tabrani jige bendi O enge ba isyonik Aje tukul mbitu tabrani Tamne jorono kemi tu laba eldorit Ngele eldorit Nijen sana jita kule eldarit ngelel darit wareng te pesa kokoi ningi min jumide kololan jorono kimi te kebe bri kat jitir kingot missing limba tarbo limba tarus limba ngelel ago limba te pesonik amaja lo yeo ngenge te ago ya jumbe tabran jita bri tab kalinji no ngeba kanisa jge bendi ago ange ba ki toror ga mutwane pikero no kimi to limba tajasis ngo limba moiben ago limba Tugen estate ana la gaungi timbe tabran kagebe ekot misingi be brigad je tirchin agoi olimba chapter het juro no kimi to laba mugundoi ngile mito mugundoi mito nande ko mito mugundoi mito eldorit lo bogesis agoi gora go mito gab tumo orab jorwenu chief bana sila ana la gaungi juro no kimi to laba gab tinut gola ba mo university
Eri ina tokol lin nyimba ke beneti. Agna la kage ngi tembe tabrane. E gilen du beneti gabin ten du beneti gabin te beneti. Agoi tulwam ngi tun jorono jami to laba mo university. Gorabe jorwenyo wir jagenge. Mheshimiwa nebo kesis. Bwana Julius Kibleting Arab Ruto nata na dinako ting onge nge tembe tutabani jitabuja tapkale nje nongebe gisaru baisho ni chata jaterter mpe tutabani astuka biteke testai enkoret nata ne karara nchuru nuki mitei olimba ora moja olimba kipsongo olimba matisi area nata namba kitale otkebe agoi olin bajeranga Erga ina tugul ni mbamba tosied ni mbagi pkeigei Ago li mbaseum Gorab jorwe ni warab sang Pijo mite olaba St. Max Olaba gablamai Amajale ongebe kanisa jike bendi Mite jorono ki mite mbaji mo Setung Moisbridge Ago erga naba matunda ni tugul din Ago binda erga niki gure moibin Engyoto kwa tuwa jorono ki pagabji mga tieje niki te ata mbi tutabrani Aunque de men musema leni siangani le nat so mani mabeta kya so mani andanga gili nyo kibi bre kya tir tin joro no che mite olaba arabal engolimba baringo joro no che mite olaba mitipsa pi kya che bolimba tugen tugala aje ge ba tugen pi ga baror aglimbus chema bendi gandaras tugen ne kya che ba gen magun chami tuga sagiri mitipsa Jangan lagi orang yang kau ngerti corono engkiri kebiri kita ceritji noga tua bana CK the airman nyaba moringwa anangli moringwa kami tayin gambit nata berwaik enggak laba torongo angin lagi ngerti erja corono kami tola baca masusu enggolimba baringo tamne corono kami tola bago kita kokia enggolimba ilgio marakwet Kokwe nwa ilgio marakwete erge na tukul nwa ba rokil. Katua jorba na gure joon. Na alda ni kachakarora ni kabesa tisimnyet akpesta. Ingilito mwana bi kejangoli mite tisimnyet ako mite kpesta. Site bejiliji tisimnyet kone ko kpesta kongiro. Yes, ingi jita nime kujitosi ko mite tofauti nwa ba ngorore jatakayeng mpe tutabare. Tisimnyet akpesta ko tofauti kone. Joro no ke mite erge ni tukul lin ba kabtum. Ago iget kebe au lin ba gorabe jorwane lin ba che bararwa. Kabe kibir wek chadje dirkin kut miseng. Engkore tena tenegararan engkolimba elgeyo marakwete joro no ke mito laba keyo south. Gwato jorwane gure man, gure men. Gigi gure men. Enyaba jeb karya anale emite taban dab radio mp to tabani karibuni sana jitabria tab kali sokbit kata start kulenge bagenge kama jiki tiabwa tunale jin angilin matile menge naji kingerin kabesa agi tambwanin anxiety ka tukul jitabria tab kali jin agule jita bendegi tagona tagne kana muno ndegi tatakige orete enge gune onge babaisione kararan jino ay gase kararan jine nenge tweki kwae baisiet na tanagararan kararan jine ibwat kwaige manesom seguimen Link to tarita we jameni image ge tarita nang dunau kiko yam tarita ni gigo gonen mungu kita ke tugul kita arit ni matinye kita arit nega ge ger ge loye ye nega besa ko tugo ago guru mi kasi teng jitani lakini ago takinye menye we ko magati yot ke nguli mi te et ke sige ten nge na menu ti i ngosuke inget age mande amuno tane gararan ko mise gigaso guno gi ajin biktu chugure empowerment gelen ke empower jito so konam kebere konam kutirire nge keb kebai ke ago testai oxabit no tane gararan ko nyinda ko tenya ka ke empower nenki yagai bi barwan ba jito age biyai age liban nje konda ko age un empowerment ina me yunda ko takinye ko ginji ne tinye tikis magira ba kinji ne sai ta ke tul go je bi galak ne sai ta ke tul go me jo ngalale bi galak ngore ne kira ba kinji ne dilil magmaji jita jab jabu jita ne jabu jabu yobjo kuma gira ba gun amma majinji so ke bar ko lasma en jita en ko limite sai ta tokol ko irib ke be bar tanan ngun nyewe agi tedi e ko mesem e tala en tugu cha ta jiga gun ka mutwan de tan sai ta tokol ngimi tore na ba mata tu irib kasi na to ko mu bisung ngimi te bigi bigi irib kasi na to amu bisung ngimi te kapchi ko yi sirim ya ke tuga irib kasi na to amu bisung Kutku kutu ingkar besi ada tak? Mee leh jenih ah, ma amak ini nama jaju. Cegu kamu visi ngunya to. Kutku kisir ni kujab lapet, naku kure ya ya, anak kure ni.
gongi iya lagok irib melele iya idambri irib lagu top jito kabisa ek corner kabisa ko mugulit ko jito ena gele pas kira kasih tab jeblak pane ko kararan ubisi ngun no to ubisi ngun lak pana tano iribe ngut ko gege sirim ye ko pasta iyam ta kabisa ki tampuan en agirib pik tukul kristiane ko gergeit enganesa ngut ko kasih ngu himwalumu ini tisya kabisa ko tampuan en lagu gule jito Nengi mungko mika kule na lo gumi seni tita ina ilbas iya iwaisi na gararan ngut ko gike sirin kwanne iya iya bagasi na baga barasta iya iko tok aku nota na gararan ngut mesin empetu shek tukul jita pria tap kalenjin engu itu kia ke tukul lego ni baisio irip aku nota na gararan empetu shek tukul kukul na ginyo bara tet aku gonen ngut mesin emmage tak jamet engge taita biga bemet dagi ga isek sisamai mut chaka kubata engge sait tamarga yung nota na bas bui kamesa kubita gune na fas empetu tabrani yegi ebtinit Pika kijaga story kati mitenge pe break kati tirchin mbetu tabani na fas nengungeti amaje ijuto soko ingi guni kete sitai guni agoya kali jin juto soko amaje amagun kita katu na tanamnye jitabri tab kali jin acha magut missing agi si parainda agi sikige ago takinya bara tete mbetu tabani mara imi tetapan dabri dile jin nge halau nyuri jin nusiling rani silingit kumi teura ago ni tage kona fas amaje mbetu soko mbetu tabani ago soko na tanam itu amaje gebe na tanam school fees. School fees itu wajah tak cepat 8,000 Kenyan shillings. Anak lelaki saya yang kau ni jaga tu nak terima. Agi lagi ni kau lah namun jangan jeb kondo. Mara ibu kiri ni game jeb visitan lakpet game jeb ikil yang school fees. Mara itu ni jeb kami tu ni mita school. Agi kira segi gugup no inwe kijen jeb alibane tap jeb kondo. Kau mara kau ina rani mita. Agai nyurcige agu takinya barang inda. So nam jeb kondo ju 8,000. Tarik aku takinya segi tarik ji. Negamu kutinya kamu get. Agu takinya 8,000 kejuga tembet tabrane. Agu ni takam jeb dilijek tiket isak ayang kicinya game. Tiket isak jadi

0: amache ina mwale mita fautu noo embaishuni kiko kikir kino wana kwa sirkali ine konga le jambon affordable housing toa mkake ya kiyono konga tenge nyuru uhuru en Kenya entao nishe tuugul jee chen en Kenya ni koko mongori kiko roro kapisa kiko kowele sura ita aptao nishe kyo kyo kere kori kyo uchon ene meta kene kibare Thailand yegi gawe ake meta Misri kumi gori kyo uchuta zine kecha mwaliondo nono karara mwaliondo nono kete gori kiba koroba sume bi gori ako bunji ako gori ketili leje mibi akdu uktul mwaliondo bwane kujua mba market maa mwaliondo mba market tole tuwa panyi diashara jibiusu chombo chombo boga aktu uga laka mituwa galak karara mwaliondo mba market kwa agir kwa lao tinuwe kiechen chega aginam kete especially nambari roni mao summit kwa agiri nago nye kyuk tete taa ore kiyoye ore noo kabisa neki ya kukune cham kunu cham kwa ngete Nairobi ako Eldoret lakini agiri kwa aginam ako tete taa kasino ato umye yu ni pongezi sana ngalega abe kwa sire tap konetik tunashukuru sana kwa kasi konetik kecha anuman saidi alifu miyamoja yu ni pongezi anga lega climate change ama nguri sirkali ni ngalionde wote climate change ogele pia yungkuna koko ngeta barisha kuhigitun ulimba barin koko mwami kukwati nwelala kiko mesa mbik ongerip tuku ngalionde wote climate change kwa wala kurista abe met kwa wala kitonda abe met akuku ununi toni inasene noo kumagrip kia ngalek wote climate change ngalionde wamusho na mwoe ko ama pongesan kama na nabaki richo engaleke kwa kasko mwae langat en television fulani kongyoji narambei forma kama na nabaki richo timbilwet kwa mwanga liyono uiba iba inji wale kuhuko chopo ngalaka abribaro le londiani kuhuko chopo title deed kuhuko kikochi ministry neba treasury ako kikonyo kontrakta zai takatukul kunyo zai ako mwanga raya nkuti inji wale kikonyo president yenyo kwenye kwa lanche sivitali noton noton malio neki kika inkapisa kinyi jita maraka mwan lakini yenge ire nyune anga leke kwa mga kapana kukako kwa chobok kwa chokurur kitinye kwa mko inogo kapisa nete itanya mureni enka asine kwa ini kapana na mbo kiricho aka asine kwa akine his excellency kubushen ako kasa kule ginaf sivitali oyoni kuhye kwa mga kapana kule kunyone president Kericho county kunyoko boto project yelonji ni ngalega abribaro elondiani ama aso my basta e ak boishe ak yevyoso ak vijana e uchopo kiesi kebe shire neo kabisa nikitile na yuet kebake aki nekibote thanksgiving nekibake yuekta yuko mkoi esa ae neki kesa oke isome akuwa kire kwa kunyo ama uchopo ke basta e Pasa ya joki ulei mwaita kwa anjez Kijabe betu neo kapisa Nekipe enti Aba kekutu itukul Okuntabiga libu kumi Kekutu nye itukul kikejini kenge liye mwenye Aki ndewu neparak ake mwaa kongoi Kwa waka sikonyo nono ni Ujabo kembi itukul chon kikopu anke wa anjez Nepari barul Kimae kibaraste waktoriki nekipe enti kweche kongoi Kikoyte uro segab kongoi Akopa kekutu kutuzi itukul Aki ndewu neparak Aki mwe kwa mkdwanit kongoi ee waluneta apsae nukwa waluwej alega privaron ee londiani siki parose wakbe tunoton kongoi kaba naengwa lione kwa imwa kongoi president amungi kazu iso amenyon karibuni sana londiani ikio mwe bilo t-shirt kunye walu wabwa
1: Ngemiseng bananyoki malemu ili haramu ya tech ikita sitaka tumiseng asubuhi natana betabrani jitabrita kwa njika oba tanijin chutusoko lakini engiguni agere ale yes bi kia tujika namjika kwa tumiseng simo sejo jepkondo kia tujiba simi itipi banga nege 60,000 amaji miteng soko kwa tamuwa ongi natana rubai enyo si natana rubai enge soko natana rubai amaja leja congratulations at practical ya kasi jitake barainda engpetu tabrani gaya sakine bana elda jesop engolimbo kam ngombe elda jesop do kam ngombe
2: chamge dimon me liya mona tinga tab zoi
1: ajamge elda jesop amna la kam ngombe
2: chamege kabisa kamwombe igotin kopchem ngotie ago gotin boyot nekekure Benjamin Arap Letting nekejojin yo ingen yo yo yo boyin
1: osetinong
2: yo boyin red bas kongoi kongoi ndetutie nekararan nekaibwe sikiro akobo boisionik chekibo serikalit nekitai ak nitok nginen iro komite tofauti neo kabisa nebo kwongut amu boisiet nekinyokwai his excellency Arap Ruto serikalinyi komi barak kosir nekinye netai kokimwanik komarekune 200 ne nebo aeng marekune sukaruk 200 nebo somok posbet koki 7,000 ingisupki age tugul kokimite barak sha kokinyokotou Arap Ruto nekikoimplementan ipkoek soso kiene jaeb atkinye kokimitei walakai olotok kikichore chepkondok kokikotoi sha ako kikosulda nekoboni tuguk chechang akonyoru chitugul kinyokochop serikalini posbet rani chekikialdoe 7,000 akoi kerekune akoi 2,500 keswek certified chekingemin kobendi met kobutisiek somok korani ko bandek chekororonen chekikoribokis keswek kikorib Kenya Seed kondochin Sami Chepsiror kotko kikoribok en serikalinep his excellency Arap Ruto mitei korik chekokitechei affordable housing kokoketech in county agetugul ako kokotoi komeng biik tayari nekikatemene kwai serikalinikinye yukinye kokichang wanasiasa ako kichang porisiet nekicham kenome biik kimuti kele kapkewirchi oino lakini rani ko free kong'alal chi olekang'alalda ako kikoyotokis ortinwek kikoyat boisionik chechang in bitonin Arap Ruto kotko nguno kokokile isirei nusu million lagokchok chemite sang chemi boisionik kimoche kele mi barak serikalini kosir nekinye bas ngowo nebo mwisho bwana tingetab soin amoche apongesan biik cheu Oscar Sudi kokiker Oscar Sudi kotesetai kosapoteni serikalitab Kenya Kwanza akosapoteni Arap Ruto kokikere kosungukoni komite amut Nakuru olimbo in Kuresoi South komi ak Susan Kihika ko Empowerment ko olekatye isuti kabisa kosobe yoto kokosopcho bichoto amoche alechi kongoi Sudi amoche alechi biikab Kopsiret kaikai tokwei Sudi amu chito nekebebo akwoe boisiet netogu kikoempowan vijana kikoempowan biik cheechen sakos tugul kikotyech Kopsiret kikotech skulisiek mami sukuli netokobo ng'atatiat kikwal basisiek chito nengokas chi nemioni neune koite undo kokotoret akwei Sudi okochi tam nebo ang'wan kongoi Elvas kikurena Elda Jesop kongoi sikiberurin
1: kongoi missing Elda Jesop eng olimbo Kamng'ombe ngakikure akine tumin aramele tingetab soin kotemnenin letumoni aramele ile tingetab soin ako chechok tugul ndanyikisen mbatai ndatemene alat malema tokurenono mama wajake kaina sante sana Elda Jesop eng olimbo Kamng'ombe yes nito kobaraindo noto nege kot missing betutab rani chitab rietab kalenjin kalenjin namchotok eng soko amache kebe soko noto nekararan eng betutab rani mite chi nekikobwat eng nyokotech kot ibwat kabisa ile ae ne kot komokchinge tuguk chechang meche ketik meche kibatisiek meche simendi meche kit ake neter lakini betutab rani komite kibatisiek eng yu chebo silingisiek elibusiek bokol lani kini kosomane kityo amache kekonin ko elibusiek bokol siker kibatisiek cheteche keal ingele ngap kekonin kibatisiek amera mitinye kametinye mpango nebo itech kon nebo kibatisiek mite chito makinge kibatisiek kosom asikoyam koinye kongekonin bokol kwala koi kwa sara amache kekonin rabisiek chu kot missing chotok chebo rabisiek 100,000 chebo kibatisiek ibanganege mwenyewe lakini naile nafasi nitok kityo bo biik angwan kityo nege kit nemakat iyai eng chaketugul nekachutu soko akeisikchi biik chekatuchu konyoru simet amache akine tuba kakine iwa biik alak chekakochut soko akotom kosich boroindo dialen kityo ngane *274# *274# pigin tikitit kityo agenge notok nekararan eng yo agigiti na tan boeing ina ile inyoru message number congratulation agubwana nyone message number 100,000 mhm enge dagaga yata genge na isubage dayona ni star 274 hashtag agotange mwaguni kujita na jab ibn fasna otake agi sundae engore na tanagaran star 274 hash mhm yes star 274 hash yes ka mwa jiji agiri jita nugure stella mhm gagiger tensang gagai jitu soko stella mhm agi nyuru na fas nugutu baji kabisa na tom gosej baraindo ano la jek tulge makini ge mhm tegere nerube asama kabisa sige gaji jitu na fas agiri jita nugure taitas kagiger tengora go takinye sang kabisa ngapka isijaging soko agiri mhm jita nugure banat serem mhm banat serem kaitil tikitit na tada tai so ndegi tini na tada boing Bernard, kwa mwuchu kwa higinye na tani nyoru tikitit na tani tani ba 100,000 na bezu tabrani star 274 hash star 274 hash yes mm-hmm. Christopher kaitili tikitit agenge Sheila kaitili tikitit agenge Kelvin kaitili tikitit agenge Tony kaitili tikitit agenge nita kuna fast na tani ba chitu na tani kwa nimbara inda mbezu tabrani dialing ito star 274 hash star 274 hash agiseki nafasi na tanagarara nukot mising mpitu tabwani Ibrahim Jumba mhm na tanetaye kut mising kujuri tikitit nabo 100,000 nabo kibati sheka ungiro Ibrahim ininman wote mkujuti soko enga sarita nagoi mhm agotomi sije so tikati sheksu mkiyati mita soko enge guni majagodin dagiga isekiti angman chutu soko kukie dalen gitio star 274 itile tikitit natay agigiti nabo eng engore na tanagarara igiti satay enko live studio enge kasakne banaweldo nungili mbaka apke garibu banaweldo engap geta
3: e kongai misin ka sain de tumun male o kongai de tuken ge go ne embe tu ta braine
1: mhm
3: ngur ka sain de tumun ku yo go ni man embe tu ta de mu ku go ti ngem ta men ke de le le no go bangan ka da men yo no bon ku ru su san ki ka a ki yo go ku sa no puru o go ku si yo go si te chan ko go sa sa kobra dapat kondui gawa kito turo sa terte pagan ng MP na pagreso ino tore pagan tule MP na pagdin pa matira nugu niger statement nugu sur MU pagre kuwa ng ano yung tubuni kugu sa pamilya ay kugu sa dapat sa bigap kreso sa uso MU ko mangun tage pagod tay ka ba na ogo ilo dapat sa in tumon kata momo una o lingin ka ba na nubo na kuru si malele ko ay kasi Lulu ko ready nge, cego kiyu mo sumuli ni sa samanagi. Nagir kapto sa ila, game power and speed ko na masado. Kogararan ako tinlo ni sa chang. Kotor ko ngalang sude kapto sa gumawa si manende in uru kanya ta. Kung ko ka kapar ko ni sa kita man kiyu, kung ito hindi sa wili, ako si sigo ay nilasas. Lagi mo nagir ay na ako niyong kusutu na enda. Kung ko ngalang kapto sa ilori sa usa, kung ko lento na kagata ko sa suna ni yang katakan, ikir kat sila, macam tu ikasi. Nah, apa tu tempi ni tu dulu gua baca rasa tu semua, tu tu tuh asap pos, mana mune yang kau tu kita ni tu ni asi, tak aku tersam, mana ni pun ni kita ni kau imas pihen tu tuker, aku guru itu serkan di mana tak, dah ni mungkin segap tuker, ku antar tak jilu tiada tak, aku pun ni tu mana tak in, uru kenyat tak retaran, ens presiden tu, segi gayur weni metap kenyat. Kita sedai ini, cuma kanda ini. Kita sedai dan ni larap mui. Kita itu kan cuma kerja kerja kasih ni naya mui. Kau jinu kau para kapten saya. Oh so nyongko mui. Aku mata kat dia deh. Nasib mui. Kita mui naik kerja kerja. Kau jis kapten saya. Lagi mui gear itu siapa uru? Gear kapten kerja mana? Aku tak pun mui apa kerja kereta. Negeri saya itu presiden. Negeri kapten lagi kita mui naya. Ini uru macam mana? Kau tu ego tu kan tu kapten saya lagi mui tak sunde. Kuliah mereka, aku tu orang yang lain tin apa mati rasa saya ini, teman mana, aku bermuat kapten saya, aku mana gelu ni tu mati rasa, tiok itu jadi gelu kan, yang ur presiden pura, negir kapten ini, enju, aku jodoh di tayon, aku gini kesusah orang, kan aku saya serikali, kau ni mana serikali tadi, tu William semua era tu sebab saya ini, teman, aku punya, aku juga terlibat fatalai pas, kita jemu sebab tahu kan, engkau serta buru. Kongo itu sebab Arab itu punya kelebihan 2,500. Negeri kita ini lebih cukup itu kongo ramai terus sebulan ini. Emu kongo jina amce sebab sebulan ini sekitar sabtu sebagai tama sebulan ini. Mau negeri ini tu kongo jinnya. Emu di sini yang presiden negeri kuara nombor itu ni nonsense. Negeri kita ini masuk pura main ini saja. Negeri saya ini sabtu sebulan itu kota mereka jinte alat. Amun orang sabtu sebulan lalu itu negeri kita rugi kecil. Kuijer cerai ini, itu mulut kata gemnya orang itu ini mauce, ini punya orang berbuat ni, punya seperti itu, atau seperti kugungan ni kata ini sekarang kami kata sah, punya kontrak tak ini seni ini end mantap, punya orang kontrak tak punya kita orang itu, aku mantap tu kontrak sana tu, nama sahaja, ini kata ini pun seni tu kau berantai tu sebenarnya, kami kentai, aku kita kita ini beri kita, kita mesti amni orang kita kita tu sebenarnya. Kita ni kalau semua ini ada sila bagi itu saja. Kau gumam, kau mahu demi penting kalau mereka, kau siapa kata, nak orang sabtu saja lupa Google ke presiden. Tentu macam macam jeger ni presiden, agi support ni ada sabtu saja, amun yang bayi ini jeger kaya, jeger sabtu saja lupa anda tu di negeri ini, jadi di Taiwan, agun tu di sini, China sila kita untuk Taiwan. Amat orang macam itu tahu saja, rusa. Tunggu ni penting tu, ente tu tapa mesti kan seter. Amat awal ini tu apa jenis cerita, tu mana dia cerita sih ni, amat saya cerita tu kerjaan tu mana tu dia cerita tu kerjaan kau tu, tu bila nonwell tu ni cap ya.
1: Kongo miseng banawel don engola ba kapket itanige jutuso kama jali jinamjia ta kidogo ganyor biktul jata jigaibe kibatisha kaje maguni ta jitabiki ta balin jinamjia ta rasa mongira tanirbe engsoko mati jutuso ko ngigoni mamiki nege alda engsoko ngigoni namjia ta sobe ta mongira tanirbe yegite setai yagi kase ago takine jitabendege jobrera mudai jitabendege
4: amge tinge
1: amge muti andege
4: Kongo itu mana yang mune?
1: Jam gaya jubir. Anggup mak asal betul saya julian tu turi. Tos kau nyago. Nanti ini tak kasih ni. Jubir.
4: Macam mana tinggal ni lagi. Nampak berapa lagi bolu. Sini tu yang nanya anak mati sendiri yang gaya.
1: Aduh jubir.
4: Anya tinggal kebo nengi geger ngalai cewar orang jubah manut. Inu nengi kebo nengi jadi nengi kebo skokat. Gel. Unai nengi kebo uru. Unai nengi nuni. Esergali ini ni, ama jamaah nain, tu mungkin dan, tu waktu si gumitan, mi kini gua gaya agit, negeri dan dah gua cenuli, ama jah nai tinggal di le, anggut gumit gua kaya gaya, enggau maswir ulimba mambasa ulimba kusum, anggut tu magaya embomet, gua waktu si gua embomet, lagi ni negeri leadership, tu bul nebara bruto, gumit changes no, plan si gua era bruto, esergali ini ni. Komitmen para kapasa, kunte para, oh pasca itu nani geri geso manu tinggal niso manu, komit para geri kerajaan licha cugi je cugi aga para kapasa, so I geri ille, dago kenam jin leut, aku dago ngi tagi je CEO sak si cegi gilu nai kerajaan ini, kau aja asih, kau kopi tu mana padil kau kupasa nai kerajaan ini para bruto, number one kau nampak boleh, kikan lim boleh uginya, kimo ginyoru. Kini tu gugur kerja ni, gigali. Awak dia nak jual dia macam ngungunya berani. Lagi ni kini gugur aku jutaan administration nampak arah bruto. Kugi wal dugu kecang yang alai jombak kerja. Gun tinggal tu gemin bandia kugu turkiam. Kini macam ni embo met juga kita bandia for almost 20 years. Cuma aku buat bandia. Lagi ni kini gugur administration nampak arah bruto kugi wal kapasa. Kerajaan ini view dia ni. Kugi wal. Nalai galak je kini juga wal kugi bayar ni cakap kebuasia. Ingat waktu mincang kamu tu tinggal, kau kiwal lagi nyoi itu bi, aku kiwal lagi lepas doa orang, aku wal ni aku mai kugeir gulungan nyuci tu gul el kava, ingunyuli. So kima jadi mungkin cobi yang berhenti tu sen sarian, kau agi kisah gul kau bayi siensia, asal kau bukari cegul liuka, cegul dah gayin, tu tiga ngalega konyosi. Tinggal ni le ni kita urut tinggal tak pergi ni, jangan bawa lagi. Kau ni mitten ngalega CET, kau ginde CET, kau ginde tarap bruto gusto cotto. Asal kau bikin aye dugu galah. Ni kau macam ni lein presiden Bugis. Kau bawa lawal dugu ni ke kau ni tu kunci kau bawa lawal tinggal je gerenya hilang. Dan aku tu kunci kau lewa bangganda. Kau arung gebir aku lagi tu. Arung gebir aku lagi tu, mungkin tiang. Anu macam tinggal, sama je in tergemil lomba in mitiot ulan, obat teh isit ke bangga jinni, kabri cat, nombor garap tigre ke bangga jinni loga abri in sugul arande. Bangga missing tinggal, sama aku betul nemje.
1: Bangga missing.
4: Nampak iria wanya.
1: Gas, kagak sih tas nonton kagak ni munga. Iya sih kita start misalkan subuh ini nanti kita tabran kita pergi tab kalengin kagalengin namja tak yang soko empat tu tabran agam mungkin lekas soam bikijang kebatisya kabe salak namja lejin kamera bikijang rabi sejauh kebatisya
5: Kelvin kaitil tikitit nyone message bo congratulations ago sub nota ba mpesa ngi tibanda na mitabarak star 274 hash ngore nota ndrais kut message ki tabriya da college ngone ngwe prinda eng petu tabrani kennedy kennedy kipto kaitil tikitit nota tikitit number somok eng yi doctor ni tokabisa christopher cheruyot agere kaitil tikitit agenge ngwe prinda kut message eng petu tabrani star 274 hash amaja ngone jodage ke shek angman ago ni tokut tikitit agenge Meeting Chiboying, Yaga is in a taban, Nigajitagaba, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, Shek Angman, Agonita could ticket again, Meeting Chiboying, Yaga is in a taban, Nigajitagaba, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage. Check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again. Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, Nunget Paranda could be sent MP to Tabrani, star 274 hash, Amajagoni to Dagage, check Angman, I wanted a good ticket and gang, meeting the boy. Yaga is in a taban, Nigajitaga, ticketed number Sumok, and your Aja Tony Tokabesa, Christopher, Chiriot, a regatel ticketed again, nungit paranda kut besing empetu tabrani star 274 hash amaja gunik jodake ke sek angman agoni takut tikit genga ke mitik no boing yega isi ile taban ni gaji jita ke barang tikit na basumuk enyo eji doktor ni toka besa Christopher ciri yot agar ke tel tikit ta genge nungit paranda kut besing empetu tabrani star 274 hash amaja gunik jodake ke sek angman agoni takut tikit genga ke mitik no boing yega isi ile taban ni gaji jita ke barang tikit na basumuk enyo eji doktor ni toka besa Christopher ciri yot agar ke tel tikit ta genge nungit paranda kut besing empetu tabrani star 274 hash amaja gunik jodake ke sek angman agoni takut tikit

Kane, gele negi tiongani, volume kole kole. Rule number 2, gele negi tiongani magi tutu. Rule number 3.

0: Johnson Gregory Isimba Johnson Agale jima beki masu beneto Anyono benichini Amungi mago misiage Tomamu chalgari Ngumanda watake jima ambetale jini karibu sana Na terba tachuri reshiki mbitu na terba haini Asuka bitimu wana genge na genge Ngeteke kukwatunia kapu laba nyumbani Kutori gema ndemo tipe kapsanga Akitinu wakioto jimoto moto Alafu baadeng baadeng Kura geju tukebe bertano terba South African mix Ini mwecheche kabisa Agigiri chita yale Yale jini ige mabati Nota nema tingu utu kabisa Oljinka gibatini kito akia lagisa Gibatini kito njibwa elifu bogolo Elifu bogolo Hanenda api mani nguni wale Choma bachiti mininye Na chomjomu nko inutu kibabi chogiro le Active kabisa Ogoi mucha nyeni minute kwe kicheka cheka na mtiketi no Mini gegure Kenneth Julius Edna Geoffrey Ngo agenye Mocha mwa uninabi chogiri Wesley Mi nige ure Robert Nile tune 055 is Mi Judith Mi nige ure goragine Judith eni onetone Ingil amu wagi tuka according to ele tildo ticket speak Mi te Jacqueline agine nile tune 841 Mi te ni ngwage Betty Niba 239 mwisho Mi te ni Maritim Niba 132 mwisho Amy, number 944, Joyce, not number 233, Mwisho. Meeting or again, meet Sarah, number 610, Mwisho. So, Korgaga Zilaga, we again get a picket chang, meeting the route, and anyone can go with that, my batch by 100,000. Chilji to start 274 hash, Agi till you get ticket, not any wounded. Get on a good in a mini or more and good in Nongo, you go a bonus, Kora. So, Tessa, what I go test a ticket. Me, what a caro, Caroline, number 220, Mwisho. Helen, nebo 137 mwisho. Nchua mwa unine, ote Deborah, nebo 807 mwisho. Kipuwe eche, mine gegure kiblangati. Nebo 905 mwisho. Mitino tene gegure Regina, nebo 244 mwisho. Atari ya gine kabisa. Mama nongile Regina. Anyone, imu uchage tukuli kuhigi, nene na tene kuhu successful. Chilji tokitio star 274 hash, oljinge kibatini choton, miteni oton, 100,000 Kenya shillings. Lakini yale npesa kidogo sana, 15 shilling, awe negative 35 bob per ticket. Ichilji tokitio star 274 hash. Kwa kichu tukiwanjo shek buwana, kwa kichu tukiririo shek, straight away. Kwa kiri kama mindri lit pandi ya tayari ya Chelsea. Mambo gani sasa? Kali kiko vini topo Chelsea buwana, lakini kage kwa Chelsea tayari. Gami ndi lead pandi ya tibana eno limboki wanjiye tinote reba Anfield. Kako bata in Liverpool en goli takenge dagige tinote reba sasom. Liverpool wamemaliza mtu. Kakere ndagige tinote reba nipolo wanegile grave badge. So mkuni gengolole, Liverpool 1, Chelsea 0. Kile kako mindi lead kabisa ya intimita ab Chelsea buwana. Hii meanza kuaribika sasa. Mwaka kabisa hali Chelsea wakona, wanataka na mna gani. Kwa wakili nji. Tachu radio shako miten mota sana. Mwani ili nji nuri shako ngeteko kwa tine kapka. Kumiten kabla gani na mna kani na mna kani. Yembi tunatiribarai. Ni karibu sana natiriba simu weta wakita kati kwa rengewe beta natiriba conference. Asuko bitkia testatu kulikiba genga. En yutana. Kwekiro ilikuwa gelumdagi wanjia tisina natiriba bomete. Ningewe berita nata nenebo limba Bomet County buwana Woge launchen vizuri sana So ki expecte niche miyachen kabisa Wogeira timi tukarana terebo APS Bomet Wanazidi kufanya VM zaidi So mi tengu mnye nguni Timi nata nengu wogeira kuwabilishe nata nengu nyura En yonitan agile njini pungezi sana En timi tukarana terebo APS Bomet Angaleke changitu stachota njibo Uririo sheg age kiwanjo sheg Eric, eno limba kiptenden, chamge? Eric. Tu mga chabage na tenegile, Eric. Mr. Nyingi.
1: Wastara, kore ya mune.
0: Achamege ya mune wa Nyingi.
1: Chamege ya mune wa Nyingi. Chamege ya mune wa
0: Nyingi. Aha.
1: Uwa wa ikat kita wa Nyingi.
0: Iya?
1: Uwa wa ikat kita wa Nyingi.
0: Kage maas chelsi ya mami ngori yet buwana.
1: Ije lakini mawama timi ni Liverpool
0: ehe
1: lakini kwa maa ngalalo njibawo limba pitani na buwana wakita maa getaone nka
0: nge taone nyumbane
1: ewa tile eni ni hivine kwa utato kasta apso mwaki kogo gure rene ligit nipo NFL
0: yes
1: lakini nipo so united kogo ziri timi nipo fortune fakwain kogo patron bakulu takenge ena kenge kutoma timi nipo 3K FC kogo ziri timi nipo MCF engkoli chwa nye mpuchi ibadi le bana wasta ende tatrai ni komi urere ke ba en nasan chiurere ni ende tatrai ni tini ban soya shuga kochita guanda ko ne ten nal wanda fila en guanya ne pasuri stadium en kaunin ba bungoma koto ma tini ne bata rajan koko kochit guanda ko ne ten ne ba equity bank en guanya ne ba mari state university en kama sar ba karan koto ma tini ne ba nairobi physics stars kochit guanda ta akti no pika united en guanya ne ba James Cambridge and Commissioner Bakaran. Tim in the Bar Kuja Stars, Kotesta and Guni Kuru Nakinawai Paz FC, and Kuanjat Nova Awendo Cream Stadium, or Letom Kavarga Voltagatul and Guni. If you could go on to the late Nova Top Squara, the Ligit Nova NFL Kotesta Gon Dora Chalindet, Collins and Wangi, Nova Timo for Timpako, the Nuru Hitaman Axe Sagol, the Nuru Kotian Nova Saiva Otieno, Nova Timo Nigori United, the Nuru Chek, Taman Axe Seed. Jadi dia mahu, kalau tanya gol ni, kita mana kesihat mahu dan ini juga ikut timbang. Kau biasa, dia tiap kalau cakap angguan, Vincent Naputo, dia tiap juga mahu faham tiap tanya gol dia kita mana angguan. Tuan Awasta,
0: yes.
1: Natar kian sabo waktu ni ke nilai dah.
0: Safi, kau kau nyinggi, asante sana, bro tichwe, ini limbab sutere.
2: Hey, Tuan Awasta.
0: Ia muna bro dia.
2: Ajar mereka, saya tak nak itu sih.
0: Baik-baik itu sih ya.
2: Uno tahu tuan, tapi dia tu sekarang cuma untuk ni yang dia dia tambah dia tiket teru.
0: Iya sah.
2: Ayo orang dia ni mana anda tak tiket terbang awak tahu meter meremik.
0: Aha.
2: Ayo tuan juga dia tiket teru. Aku baca cium dulu tuan awak.
0: Iya sah.
2: Kau ni tu ni kata wajar tunggu ni yang dia tiket teru. Teru wajar ini ni tak cium dulu. Aku ni tak tiket teru. Tapi orang tu dia teru tak waktu ni tuan awak.
0: Entah om ghost net itu.
2: Tengah betul. Tara tarungu ni, kami futsal mana?
0: Aha, ada tinya net itu football.
2: Itu ramai tu kan, bapa ramai muka jawab ada pun.
0: Aji jah.
2: Kau yang tu lepas nampak tarung tarungu ni mungkin tu juga, tetapi kuah mana ni agak cecan.
0: Iya sah.
2: Kau tu semua agak tarungu boleh kau boleh tarik tu lepas nampak.
0: Okay.
2: Kau ni tu, jawab ini tu nampak tu, kau Chelsea ini muka cecah lepas nampak tu.
0: Aje per Chelsea aje enggak, tahu wego?
2: Oh, na tahu. Kau tahu tu ni macam Chelsea lah Liverpool.
0: Asante sana. Bapa missing buana na tanya no limbang beli lagi.
3: Webster.
0: Yes sir.
3: Mati yang lepas beli lagi, orang mungkin kira gitu, mungkin punya ni kamera.
0: Yeah.
3: Oh, yang Chelsea sekarang beri, lepas beri orang buana Webster.
0: Kau kau beri orang Liverpool buana. Wei ni mana Chelsea?
3: Ni mana mana Chelsea?
0: Aye, tikta ya ira we. I tikta ya ira pagan number taman.
3: Mami ingalan dah itu tambah mami ingalan. Mami ingalan unah nabiire, tu unah nabiire.
0: Aji jemati gay gay gay. Kira mati gay gay gay. Yoya ko.
3: Aku engke biasa bumi.
0: Yoya ko ya we jona.
3: Biasa bumi nama.
0: Wilbon Ruta ni lima jam masa tu.
3: Ingat ni lagi. Ingat anai ingat tangi ni kita berbincang. Ingat ni le ni dia kata kau tu yang biria ni kipas ini dia tiara ni mami net.
0: Ada kong kuaku orang kau bukila kau snet itu keras.
3: Kau ingat ni lagi le net itu kau lepas agam aku lepas bincang. Ni pun kau in, kau apa resin?
0: Iya sah.
3: Kau apa resin? Lu ingat ni cie, kalau sih kau ucap, tak apa resko apa naik tak kau ucap. Tapi ingat lah tim itu apa tu? Ingat lawan yang mau itu ni aja. Macam mau itu ni tim itu apa tu? Ni pun cina, kau kau in. Bapa kau ni angkat siapa nak kau lah, kan lagi? Wah, aku macamin, kau ni tim kau cut kibon dah, kau cut kibon dah, kau lelai ni sejam nista kau cerita sejam tak kau cerita.
0: Ii men dah iyo.
3: Mami, jam mana ni aku suka kalau kau cut tu, kalau jam ni apa ni aku rumit jam ini kau cut tak kau ni aku.
0: Oh, namu aku kau anda.
3: Namu aku kau anda, so kau nyat kau kau kau ni ni kau kau makasih.
0: Ii men dah mabado.
3: Toma, kangen tu, ingat lah tergomi timu na mata berita kaya tu, nampak kita dengan tapar kalian, koi, kau matur gini bagasan dalan,
0: aha, otobarchinigei ne okilchinigei ne okokoro qualify en top tokilchinigei ne okochutu top 4
3: kotobis kara makakeba wanja mayoche keyai kasitab wanja
0: kongoi mising
3: ini we amache inesha bik tugul komi werto age kokose kasus tetutiet ne kikuren Waldon Arap Koech en Chepulu yuton len Wilbon Ruto kamjeiwet kotacha sumimi keter bwana kongoi
0: kongoi kabisa asante sana eno geno limbo kibit koi
4: jamge wastayori en longa studio
0: jamge
4: Laza go manegle no gali bito ehe na nam na ni uona babeli ati na gere ale mare ku enge titine
0: mere ku beli anda ni
4: ya mene jo ma bore ku beli anda ni enge tit
0: ehe
4: aya go na na ni na wa glesia ngetyo gapse tafsi nego go kui na enge mise ga preso publica tesa Jebe friend, jebe ligit kora ko mami timi nuko ko terter en kapkwe na kapkilai be.
0: Yes.
4: Age benesa, ibit koi sangu age mulo. Ko mami nuko ko terter timi tap, na wakilisha ni, na majawe kibungoi coach notan kocho na. Akte no kilase.
0: Yes.
4: Yo mabonge, zandi choto. Aya, ko ane ngu nongo uwa mwagi ngolole kitiyo uonga aga inge nyine kitiyo ngo ko jam ko mukto inge taga iga enge nombo ese viga ap chelse
0: Kukwe, ha ha ha, akere kako wego li chelse buwana, mato si bobit ko mongunet pika ap chelse Ake wego, Fernando Enzo Fernandez, wili take nge na genge, wanwan ngu niki ngolole dege noto nipaso som aktisap Hini moto sana kako wego, so jiji mengia I'm going to get along in 1-1. One head. Ben, any limba chip tall ya?
5: You might
0: Nem ye?
5: I'm
0: eating gum ye.
5: Long time, no took.
0: Ah, no see.
5: I'm going to get along with
0: an angle Yes.
5: Hello, I didn't know Ben Lumine about go and get our in grew in Lazibari yet. Kor SD ko atendo ngune ireriye ne kaname ndi oklo awo to mako gergegi ago tete ta ko nyangi check timit ap tetorele ap timit ap ki jet kuma to jit kwa che tele tare ni ele tare ke bore ye tak di bare
0: yes
5: che tolele agi je adika tata amwa wo genda ayon boy ki age tu ne ga ko tesa ay bo ngi ko ku ki ne u
0: kongoi
5: ko ta tetorele awo ki wo teta
0: Kurir yo sheko kaine ko pen bo chito ni le kongo nan. Asante sana kongo missing bwana. Jose boyo tabrichinit.
5: Ah, lenye jamge.
0: Jamge missing.
5: Eh, amune me.
0: Bye bye.
5: Eje no to yu. Kain ko idi tu me ta ko nei ta yu bo rezu.
0: Mite agile kityo ko junjunu yan. Mi sabushe ke mojut ke.
5: Hai, jamu Holanda, jamu Holanda.
0: Ugal linji.
5: Lagi
0: ni nani? Kiga kastian niki mua gule tu mabari tamtai lai gari go tu mabari.
5: Kuju tay raji to mi bari ti itu yo kita naya.
0: Ngete
5: ini.
0: Eh.
5: Yes,
3: nakalala tu kumira lagi lagi ni tu mesti tahu nguni. Tapi jenis jenis boleh ni kau kata tahu cuma ni jenis jenis boleh ni kau kata tahu tu ni tamu UFC atau ni tahu ulubu boleh boleh bermulu.
0: Yes.
3: Ele ini kata bahasa nguni apa nguni tahu one one and second time every mulu two one.
0: Yes.
3: Jadi tadi nurbo mulu kiri tua.
0: Yes.
3: Agar saya tahu ini tu, nak boleh buat ini, mami kalau ada kita tahu kita tahu ini jauh.
0: Asante sana. Kungkui.
3: Saya rasa orang mami.
0: Eh, enggak kira buat Jefferson, mana Chelsea? Cita the Blues. Jefferson ni mili lah.
6: Rafgori, sekarang ini kita masih istora.
0: Eh.
6: Ya mana studio.
0: Bye studio.
6: Kendaro gini de kene te baba gini de kene kilandai. So Arab gori muka siapa nak Liverpool beti ega itu makosa gitu. Tu flexion nak ni orang gitu. Oh tu kita kita masih kau tu nak kasih.
0: Eh.
6: Kau mau deh tu kita tu minus kau anuan.
0: Yes.
6: So kau bicara no tu je ni tu mula je kau tawaran kicu macam ni. Muna gini urus kau aku test kau barak itu orang itu kau lupa tu. Agi nami itu sen agi nami ni lawa orang waiting kau harap pur.
0: Eh.
6: So kau nama di muka kau tak ada tau mahu orang lega. Fuh ane kau mahu mahu kau sekiranya jalan di lapul 3-3-1 harap pur.
0: Yes.
6: Kau ni ngah agen nanti ni taman sikit macam sana taman sikit tunggu ni ngah upfront foto je malu orang tu aku orang tu rawi dia rasa kau tanya apa urus ini apa gitu tapi orang ni berbual betul itu orang macam je sah sikit upfront foto je orang tu ni lewa apa anda ni ni si jangan tua ni je rasa kau nama mana ira rasa kau beri mana ira gitu dia rasa apa urus so kau kata umur ira kau lihat umur orang kiri lihat orang nanti kerja saya aku minat mau aja ha ira esok ya lagi ni non ni kau ira lagi ni ni boh ni je aman ni boh asal nolain kaya kau kira nampak tu lagi anak orang tu aku ni orang nampak tu so aku nak lagi nampak tu me tu kau ni PSG lagi orang hari itu lista gitu me tu kau ambil so kau tini tak cakap ni kau ni tinggi nak cakap ke misi ke jangan mungkin kita lagi kerja kau tu jadi tiga itu se jangan siri karabau UCL lagi ni baru kita buat kena cuma orang ini mungkin Chelsea kita boleh tu ni, kita amun lagi baru kelab wal kafe, kalau wal kita tunggu ni barang nampak so orang ni barang lagi utan ni pun, so kita ni dia tim ni pun baca Chelsea, so kalau kita amun je tahun ni tu kita beri tanya tu, mami kita ambil lagi, ni baru cingke, ni ager kita beri tanya tu lagi ni Champions League, lain orang lagi ambil nak PSG, lagi ambil pasal lah na, lagi ambil RB Leipzig. Agar pergi yang grup stage, mama mu tiada yang kaya itu lisan cipta kita sebara apur ini pura cia ibu ti tim lisan tu bawa ni bawa England, arah apur. Nego jadian jeli lah, kau magit ni ngalih kalurai ni kunci, tapi baca punya kiko, kiko sekarang baca punya arah apur. Rogo kau biman kau dah sute cepat dia tu, cepat kuaya arah apur. Nego magit ni kan dah baca punya, apa ke siapa ke buruknya dan negeri so kau ni sikit tu yang bokai.
0: Emisi wajel sih agi check man. Ani aku sorang je macam tu maniyo. Kalau maniyo tu kau kamu kau qualify Champions League for next season gitu ya. Ag PSG aku Barcelona. Very interesting times ahead. Bwana tajuri really shake ni tena. Na ile bituna tripana ni komite ni tayari mitena takinge half time Liverpool and Chelsea ko tono na goli tagenge na genge. Brighton and Wolves ko tauge saita manaka genge. Fulham and Bournemouth ko tauge saita manaka genge. Saita manaka genge kwa rako miten Sunderland kubota Manchester United alafu saa moja na nusu kubire Manchester City Brentford. Namba iko hivo. Tono niligit kuhuna onten. Burnley kwa warungu miten Burnley kubota Aston Villa, Crystal Palace kubota Everton, Nottingham kubota Newcastle alafu saa 12 na nusu kwa timitab Arsenal gurute chini kwa timitab West Ham na bari chingia kwa sargen relegation. So uwe gasit kabisa eni onten hapo mambo ni ngumu sana wale mindi li bandia ati eni onten alafu Jumatatu kubile Leeds kubwa Tottenham Hotspur zengi wanjetab White Hart Lane Tottenham magi chie kubwa timi kwa sarge power yet no kabisa oku ngundi chesawa chingia chesomis ngelemi anakusawa chingia timiche kundi chema choto kwa hikuenu tab West Ham Tottenham. Timi tabi ine must win ena senu lukorogot kumache ligit kwa must win Ryan ni kwa must win en Man City. So ligi ninguni kumite chemarge neo mite gwenu tab Liverpool Aston Villa kwa rogu pwariyet neo nige mache genam number 4 amungo kwa bugen man yu number 3 kokosile number 3. So kimoitos number 4 Liverpool la Aston Villa. Ke age moitos a nyumba relegation. Wale kubare ko Sergei kidogo, kubare ko nakta gitikin ko Sergei timitab Nottingham. So elimiten chebor to sine ngabisa ngune ku kwenu tabine West Ham Tottenham. Olegere timitab Tottenham gole. Angot kinyoge ebirwe gitio. Arsenal che mache ligita mon must win en Arsenal. Unless ngo ko mache ngalega la garteta. Lakini kut kumache kiko ambeta mun na ile kwa gegerge itengila gitu. Tinye game ina Man City. Lakini kuko kibiri Man City in timitab Everton. Koba draw 1-1. So ugelendo ebe lio tengoli shakata. And point is showing young guy got to win in game in and the just thing and atom gurilen ndo ngune point is showing mut kut kutienge imondo ga timi tap Tottenham timi tap anonye Arsenal ko biri West Ham asenyo ko bari chike ko biri chege Jumatatu Leeds ko sargen relegation tako uiga asit kabileta ge tako togos to lueteni onton so mambo iko hivyo in ligi tuna tribe PL ngune itor tage ko nonten chamona ko chichi tage na fans ge gas to kul ge bagenge marangi ile limba sanet so ko ye isaya ge ptororo marangi
7: wei
0: aha
7: ingele tom ge tururu ge aje ge belia
0: belia
7: ko ginam je barak belia to ba
0: ko giti belia ot kabisa
7: ko giti belia ti legbire jo yo yo
0: eh
7: inga ni le ogo ga sala era belia ko phero gel det ko gogi sal ko inge to
0: red gel det
7: ko brandi kare ta aga sal ko igre mag ma ta ango ita
0: eh
7: ke sal ge lego yelo
0: yes
7: ah aga mwange le nyong ko ban mag ma ta ango ita ma
0: eh
7: Nunggu cintai ke ni ke buat ni kita awi ke beri beri dulu sih.
0: Safi.
7: Kungu itu inang itu esane.
0: Kungu itu missing itu nesane tu antoni saya yang giptororo.
7: Ia muna Arab guri.
0: Kami well buana. Ilio.
7: Kami kami akan ada liat giptororo ini. Agi gizi kita aku bawa ke min.
0: Eh.
7: Eh Endra aku mau aku magi agen kau kungu orang kamanda orang kau baca elsi.
0: Eh.
7: Eje kabisa geta yetinye mugule dogo nyiye.
0: Obarji ni gene.
7: Aye. Obarji ni gene, obarji ni gene. Gimag o to igere gu ni ni tanne agera na gitinye ko mangune.
0: O en ige.
7: Ayo nyoru agenge.
0: O engune game ni ba Liverpool.
7: Eh.
0: Okay. All the best. Wacha tutaona.
7: Uno ta ne bujinne wo gimi wara ko anje ta goris ko abire goris angweng boyo
0: ehe alengweng boyo se ganyo lo
7: eh no ta go atinye giko ko lije ga ngweng boyo ne
0: mi
7: buje ibu goris
0: yes sir
7: eh ane bujinne ge ko ge makke ge makke ki makke ni jam nyati ki makke ni jam nyage in ke mi ta ngweng boyo gere ke ma
0: safi
7: Kungu Arab Guri.
0: Kungu missing Kogos is junior.
8: Papa.
0: Yes.
8: Yamuna Amuna studio.
0: Bye bye studio.
8: Eh ada pawne do ich baga wasta.
0: Aha.
8: Eh dokku eh kitu gara mo gele kina ko itu ida ta patna ga si rore tu.
0: Mhm.
8: Eri mo sitari pat. Eri mo sitari patna senga go go school isuben.
0: Yes.
8: Nampaknya orang ramai orang yang lecithnya nampaknya, nampaknya orang itu, orang itu juga berani.
0: Eh.
8: Ya, agaknya tu, kemudian tu.

0: Kita kalian yang gagal saya teman yang bawa kos kalian kasar tani itu nai lagu juga bermi tengin wakin dani semua nak kena teman malim. Kau mah Presiden William Ruto kau leh tersetai seragam ni kau ya eki tak kata kau leh ni bawa kira kau leh kaki gemi te sama nai te ni bawa sama nai kiba emani kau mah Ruto kau leh engkau tu tak kiki coba kaki gemi te ni bawa sekta ina taki kau kau terserabi ni kiki tapan jenis sekta ina taki kau ni te ge bilion ni cek. Agar mudah, engkau kini tidak bawa kini tablu bersyukur. Tama tip tama kau ingat agoi ya, kau tersake agoi istilah ini sebagai bilioni sebagai pagal tersap agai engkau kini tab lebu sebagai tip tem aktif tama glom. Kau ngalah yang sekolah tama seno sekolah, mite engkau tidak bawa kisumu engkau sertaan engkau. Kebaya bayi ini kan yang siapa kalau lagi engkau tip tama, kau ngerti anggota sekolah nanti engkau ni tapi taman sekolah kalau kau mah rujuk kau leh tersetai kau sulai seragam ini tersebut nampak kau rege cek semua ni coba ta laboratori si engkau sekolah tapa baru tu kau leh engkau meh agoi engkau ni kau teh kau rege cek semua ni elu buat siapa tip tama semua gay agoi tersetai tersebut nampak laboratori si elu buat tak engkau apa kalau engkau ni tapa sulai si coto. Kaguna Seje Ministry ni bawah terlindah pihak bermete kole mami te mianda ni reuku tu kikibo anta ne yanate ko anta virus enge kwenu tabe mani enge logo bihak kikibo mang serinda teno enge ministry ina toki merumudoni koga mua kole anganda kimite imatunuge sang imatunuge kikibo sang mianda toki ko manyalu ko seje kaiwechi taka to kole pihak kikibo emani. En kasarta netetate hutai tuyete no nebo Africa Forward Summit en Nairobi ko kagoma ngalalin de ten nebo serikali Dr. Isaac Mwaura ule itundai anan itundai tuyana take kandoege che sire kanam aga presidency chebo imatnuek sa absangi che tsom ngalali en nebo sha ko ma ko le bendi ko ichin engai kayan jine the eme the number France a Kenya tuguge che terter jaba pandap tai kitab kalenya jata ko loga bimi chiga tojeng noginda che bo site man bo kos kalenya tu to sek logo jeng noginda ko ite site taman aga genge ki gurana taman mele me toge en tabanda ne radio ne bo taj fm
1: John ko galugo yoga bimi en noginda en taj fm

0: Anne.
1: Rabista.
0: Hey.
1: Nemye. Ana tiego ndo mai ni ni fiaje ngiro ino.
0: Yes, Bernard.
1: Na na go chondo do ko lang di gari.
0: Igo I jondro no.
1: Na na go chondo do bye bye ni bom kor ute jono ni.
2: Na chondo ni jongre
0: ye. Yes, sir.
2: Ami ni ampa na di ko gri ute te. Ni ni ge.
0: Ehe.
2: Na ni ge mo so bwan.
0: Unata.
2: Ata ni na lang di juto.
0: Yes, sir.
2: Na lang di ube na tie. Ni to go nyu ni li te te jongre.
0: Aha. Yes.
2: Mountie
0: Brody to
2: Terakan
0: in the city. Up to
1: Nanue.
0: He
1: didn't
0: to Villa. He's
1: so young
0: of a lot of day. Now I want Guy Nanugo. You know, Mato.
1: Nemye.
0: Nemye. Nogainet. Not only that young is another.
3: Asante San and
0: Jeanette attach him. Hello. Touch FM. Hello.
3: Yang
0: mana ini lagu
3: aku
0: terdahulu ni meter. Tule meter. Ada
3: macam
0: apa? Eh.
3: Kamu nak Wesley yang dengan aku
0: kan? Wesley.
3: Eh, nak tahu cuci juga rit ke ada? Amat itu kau ini.
0: Enggak biji tu?
3: Nana mereka lebih jema ke lu?
0: Aha. Yes.
3: Eh. Atu kau macam tu ya jadi pasti aku tahu kerja. Kau nak kain atau Wesley kau minta?
0: Kau kau missing Wesley ni apa tulang kau touch film?
4: Hey,
0: I'm in a studio. Yes, Erickson.
4: Hey,
0: I'm going to see you. I'm going to see you. All right, it's a GFM. Hey,
4: I'm
0: going to see you.
4: I'm
0: going to
4: see
0: you. I'm going to
4: Ni
0: Sa fe. Yes, sir. Thank you. Kungo imising kabisa touch FM hello. Hello. Acha mge amune.
4: Ah, bye bye. Ngutu aya ni zor kuong. Bikuro yuja ina namba ni bagam lagi zingurezo.
0: Aha.
4: Na zebi guys zomo.
0: Yes, sir.
4: Na na tawni boyo ni ubare long ay niro.
0: Aha.
4: Kuchen yer kana ilene ay niro.
0: Aha.
4: Apa yang nak apa nak hari dia tiwe?
0: Ile netuala.
4: Baik, baik. Ini tu long eh, ini tajam. Mungkin lemak ini nak tengen kita siapa ni kahwin sah.
0: Mati tu orang kahwin sah kita siapa tajam family?
4: Betul.
0: Yes.
4: Apa nama saya?
0: Acha mungkin yang mana?
4: Jago.
0: Eh.
4: Bentar.
0: Mali, mali.
4: Maka yang jadi.
0: Endir kaka.
4: Entah sah.
0: Tadi tu. Yes.
4: Ina nama ni pernah entri kaga.
0: Eh.
4: Siapa meriti entri kaga?
0: Mhm.
4: Kau tahu siapa yang nak kerja?
0: Yes.
4: Aku macam itu kalau ni orang kaga itu website lele aku ni.
0: Enggak orang kaga itu kalau tak cipem belo?
4: Eh, wasta.
0: Yeah.
4: Yang muda aku.
0: Macam mana yang muda?
4: Macam mana? Macam mana yang jinon you?
0: Lengannya.
4: Macam mana yang jinon you?
0: Macam
4: Eh, bawa meti tu.
0: Aha.
4: Eh, ni na pel tu, en kari itu, kawai kelanya itu, kau betul.
0: Gile bawa meti tu korab unwe tu.
4: Eh, korab unwe tu.
0: Ehe.
4: Itu legal lewat kemarai wah polisiat ko awu en.
0: Hehehe, langsir ngangga.
4: Wah, nasi cuaca ni, bukan cuaca.
0: Ehe. Yes.
4: Ang masa kira muat, aku kita betul meja.
0: Asante.
4: Eh, kau baca aja kan,
0: Asante.

0: sana. Gogo imising meeting bigala che meeting conference. Kwa kube game meet up Chelsea ak Liverpool wakaba draw na tada bago leta genge na genge. Iyo imeisha hivo draw. Aya, chamona taune na tani ile Rasta Roba.
1: Weri, wenta ara akori.
0: Chamge.
1: Misimu ya ara akori. Ile tuto ano.
0: Mite gomye.
1: Misitai, inga ni lenteke minyuna atinyo reti. Abara wakere, renta ya, abara wakere. Abara wakere, lupa spika, ini wakua nebro rogo usewo, batare gala. Ay.
0: Ago tulle.
1: Yes, sir.
0: Game ni kapa wanyonge bwana kwa kwa igini draw 0-0 1-1 sorry
2: wa mama na wanyonge hizi na vitu ambao ini tama watu wera kupale nene nitao piani patia nila yaani kuhine kemita ni wanga ipili kito
0: ehe
2: wera amba urani
0: yes
2: ya kini
0: ehe
2: lama na la sikari kitu
0: ehe
2: mikuwa na kia nyo wakata nene uliba mwari kipale wera ni wada mwale kia yon nene abete reyu
0: yes
2: Aku ni baru orang dah uji sah media, saya mahu gambar. Tapi bagaimana bawa mati? Bawa lagi ke media? Bawa orang dah uji.
0: Orang
2: lagi ni.
0: Kenapa?
2: Agar apa? Bawa nak bawa belakang. Abu kan jenar tiada nak bawa pesawat ganjar lagi.
0: Yes.
2: Ni jual nak balik dia mana?
0: Sugonyo. Mati tu. Kau kau ibu Nasri. Cela, ini lima gap kau item. Kalau cela ni gap gap kau item. Cela we.
3: Woye.
0: Ya muno.
3: Ha,
0: bayi bayi yang mana
3: yang
0: wasta? Acha megakan eh?
3: Imi
0: kong. Omi teku nye.
3: Nego rime to?
0: Ah, cica nye nego ricut nyase. Umi ingi amimba wewe.
3: Ya omi ten nye kawa. Imba ya slekin.
0: Uang kau ricut nye nye cema guitosi, mau guitosi kapesa.
3: Nanti ani pro nego rago.
0: Tak cepat lor, nang kita lagi kat tengah pisa. Ilang sih ngono.
3: Mhm. Aku ni masih habis.
0: Bye bye.
3: Tawa nalar sih, buat kaku je tawa sih.
0: Aha.
3: Ini sendiri aja nak beramir ni, jadi kami nak beli sih kaku. Aku masih habis tu kalau jemput aja family yang jemput Dani cila.
0: Asal.
3: Bye bye.
0: Kau kau kat pisa cila, kau kau itu mandruni, en Kenya koro.
2: Ah,
0: what's
2: that?
0: What is that? Hey! Hey, what's that? Bye bye, what's that?
2: What's
0: that?
2: What's that?
0: Asante sana maandruni eno limbo Kenya goro wikiro eno limbo sio ngirei
4: Asta
0: yes
4: ya muna baba
0: acha mege mune
4: amune studio kabisa nene mataje famu
0: bye bye itaje famu
4: amacheki tala sibitu mala sikela no agi bena tiego na shum tondolo agu pagulanga tesi gore amacha ri tukulinye
0: yes
4: ale jini ame karini
0: Yo mega pesa, thank you so much. Kungoi missing. Nani mwingine ako hapa? Chamon, ager Joanna ne bache mtali leo. Joanna. Joanna. Ochamge.
5: Bising, kau lagi baik, kau ni baik. Lagi ni awak jalan, baga apa itu bangun lagi ni, ni baga apa ngai?
0: Hmm.
5: Nenek ni apa?
0: Kungu ina tage kule Joanna eno limba ine cheptale liya koko eno limba lege tetiet
6: Pasta
0: Yes koko
6: Ya mune
0: Kipta ayati ya mune enye
6: Awe bae kipta ayakam nege tesiet
0: Pai bae kitesiet tap ta HFM
6: Koma ga ine tu koko malte jenga maktab lege tetiet dekino fosma tege wapsta
0: Mhm
6: Ni jawab ni ni web sana kan aku ingat kan ni tapi kalau orang buat yang konten kita lagi nama pun nama muka.
0: Ngan ni nyanyi.
6: Aisy juga kan ada tu ni 896 lagi larang gile.
0: 896.
6: Not 896 876.
0: 876. Mami.
6: Kamu orang nyalang sedih.
0: Bam, mau ke rute yang konten? Ayuko.
6: Mama nya lega ya kono bigini kwa la hidro chamwa na lanche bicho
0: ndagi ku ndagi mamenye kabisa onya nyine
6: a ah jane mo onya nyine nya nyi jwa pati tu heni me nyi tika nya gine
0: eh hey lagse gaga ina amen zwe rata
6: ina amen aron gile len diri cha chebu
0: ehe
6: aga nyu My dad called me. Just mama, you need to know my story. My dad found out story. Most of us are out there. Let me just ask you. You need to say go and row, me boy row. I'm not sure which one you're going to go with.
0: You need to go.
6: I got in a while. You're going to go with lying.
0: Where?
7: Never abu ro. Hey, abu ro. I'm not going to go. Oh, get the seat. You're going to go. I'm going to go.
0: Get the seat. Go para. Buana. Get the seat. Go para. Mara. Tom. What? Get the seat.
7: Kira abu bakal ngada lazi atau engkau je sebab buana.
0: Wah itu raga aja gitu. Engkau lemah rai cutu lagi mandai yo. Mera indai one shilling lagi cutu lagi mandai.
7: Aku tak minggu ni. Dia ni bang 876 mizu.
0: Kamu itu aku ukuran siapa engkau cutu? 876 si?
7: Ayam. 876 mizu. Oh di sana tengok cutu ni.
0: Saya figure lagi ni nana seven. Kalau seven.
7: Ah seven ni laran gila lah engkau caca bu.
0: Kara seven no.
7: Aya, so buat nama ini dah nama dia langsir di jawa tahunan mai wah jarum leh agor jor no kau jom lihat jauh.
0: Yes.
7: Aman jauh itu ular koko leh terjadi ni.
0: Eh.
7: Tak ada apa pun jauh tu kau buat.
0: Kasan tesan eh. Tu get up college in koko missing. Brenda cece.
8: Allah.
0: Eh.
8: Urena apa nama buat kau tu?
0: Au anye kuwe jela
8: lekinwa le enda kama hapa kwa kitu una mami
0: pele ne
8: nji konge ne nege
0: ge na mi igere ngo ago anye gis chonjong kwa get chonjong kigerune ni kongwen
8: e mwaje mwa
0: uto ti chapchuki ba brae mare chui bare che chapta no
8: Eh, ingat ni lama macam ni lama jauh.
0: angen ine ak ibelit yubo keldo barak kireu ile pep kikichopton kiing'wan en kasarta ng'ung is akinye kikiyep ng'o
9: Kinda kwene tayi gochi konyebun mabutata wana melan jomba tayi le mawinye buti jomba gari.
0: Brenda go maginda buti Brenda ngungu. Ingo bure enta agendere ba.
9: Erego Brenda no. Ako tinye siso na nyi Brenda magele ngungu en betu uje tulmi betu uje ki. Kale ini.
0: Hey.
9: Nala zuta biase nebe kwe chilean anda bibi ala lang tin. Arab tangu sene moja alangsi agne jechela alangsi waracho anene limbagi suteri alangsi chitu ang maite achanju gakona menenye alangsi agari tamato bure ngwene tanyo bure nda bono ngamungu
0: my dear way koi wendito nukwa tiendur marogerin Zephania engap cheranyi Zephania Oh, you are number of Renate?
9: No,
0: Thank you so much in Soweto.
10: Yamuna Wester.
0: A jam again in ye.
10: Ah, bye bye. I'm the Mijaman Bog, Jimmy, the new Wester.
0: Call an Ajaman Bogo.
10: I know what was that. I'm not going to go.
0: Ara gala jangen ko mino mi o tage no no gala chin no gala su me ke blaino kugure ngonye
10: gala su me talle kubare chela
0: o kubare chela e
10: ara go jangere ko mwe ga bare tom ga gaine
0: ehe
10: why do tom na
0: e go in si meti pa ko mwa
11: hello
0: yes
11: sure na Millicent
0: oh eh Millicent
11: Listen. Yo.
0: Yamuna Bosa.
11: I'm done again.
0: I know Lon in you.
11: Cap Cadet.
0: Oh, eh, Cap Cadet. Chang Gadog.
11: Avila.
0: Men Guru Tinis. Alam mo.
12: Eh, ano men we.
0: Ilang din ako sa ito. Go go na din. Asante. Where is the name of you?
13: Yamuna
0: James.
13: Amigo, ¿qué me está molestando este siete cuándo?
0: Bye bye, ¿qué te siete?
13: Y luego vos buscas este siete tú, ¿verdad? Es que lo tiene que tú ahora por eso le vamos a ganar.
0: Y la más apartada no es para casa con mi nombre.
13: Ah, ya, vos leí, y le tengo gustado a Vigo.
0: Yes.
13: Everybody tuvo a ti, más de un nuevo senador, yo que pasó a usar drogas ahí, bueno, y luego un musitoro.
0: Ajá.
13: Kai nama wei selera apa itu mengenyu? Ia macam ku musungu musia.
0: Yes.
13: Ingat ini anak saya lah sekarang itu ada. Kalau tak pernah licha sahaja kalau ulang asyik sih dimuti muti ke amati tiga abu. Tua pernah lagi orang tiga abu. Aku ngata tiada lagi orang.
0: Makan je pek jasa sih nama mengaitan kami itu asyik amba ya.
13: Lagi itu kita banyak ni lagi mana ni mana lagi ni tenen lo lapas agam ni no.
0: Ah jica. Apa yang kau pek apa kau ringu ngapa kau kuman ini? Ingat lecung jauh kau pun tu tega tu kaitit.
13: Awak itu eh mana mereka yang pikir ujian ini?
0: Eh, ingat le nang uang itu?
13: Bukan je le pergi o.
0: Eh, le lang jang uang ni jang baca cepuk lo, baca cepuk lo.
13: Eh, cepuk lo, ni tenle, cepuk lo, ni baru bukti orang mahu ni gula.
0: Ehe.
13: Atau esok anak aku, kat sini macam ni ambil anak aku tu pusing, licat nama tu buat, baru rosalin. Lo urut dia mana waktu tiaran, tenle lo nama muda tu, anak mahu orang, kebara ni tenle tio.
0: Ah, le urut ke anga?
13: Kalau buat letihat agaknya baru lino, baru bos masih lalu jor.
0: Oh, ingat lagu kali anji korut ke? Kali anggo abe lito, kali anji tanya anggo abe lito.
13: Ingat lagi si anggalar kau cawi si tegu kau cerna bayi si guru baru lomba berjalan lebaran ni, kisah orang kima lor ni.
0: Ibu
13: anak uya baru agira toko no le orang ini.
0: So ame berpasai.
13: Ana pepa bwana.
0: Shindwe kabisa. Lei gosma shindwe.
13: Ako kona ni lego na nasai mene.
0: Eh.
13: Lego lo alwo so etai tu. Wo mo so mi ka lisi ke lisi etai tu tu le bwana na menu ro to ni.
0: Eh.
13: Sali ni. Aw koi guru mo si go chu ro tro mere ngi se mi ten pena mar pena ra pena mar tu mar ro ba mi ten ni lije te shu gura pena tu man ni yo akke wan ni am si tu ra ba mi kal. Ini tentu orang yang kah ini baru lelai apa dia lelai ada di sana. Oh itu mungkin harap lagi. Tunggu ni kuara.
0: Ini ni tunggu lo.
13: Oh tebas tunggu ana. Lelai tebas tunggu bukit samun kata kasih guru tak yang tak Liverpool.
0: Kebesa.
13: Ia mahu itu kini mahu ikhlas. Wesley Arab kuri mungkin ni dah gugur biasa.
0: Asante sana Wesley Arab kuri deno limbo mungkin yudi no kipsen je boleh. Segera bapa Dori impost tak kipsen ende.
14: Ia mahu
0: Ya buta. Acha mege muneo.
14: Ya mege mami to ne bolo bolio.
0: Ai mi je bolle.
14: Ai mi je bolo to ai tero. E ga to ai tene to koko gi la kuerta ne ane.
0: Ah,
14: ya ando sa lo nya ni ni mo mege.
0: Eh.
14: Ah, ji dom ji ne mo ba gole no gbararo.
0: Yes.
14: Nenek yang lain sedikit ni, anak saya pun mana pesa mata rasa show beri nanti.
0: Dah.
14: Macam tu orang guane apa kata aje stage ni malu sangat. Nai kat terang ni kat tempat mahu segini.
0: Yes.
14: Ni agak ni, beri bawa saya sedih mungkin job kiri ni orang jadi sedih ni.
0: Mhm.
14: Macam tu orang ni aku saya tu ni baru lelak kerja apa saya, saya orang buat program. Saya PC 374 ya, ni mereka apa? Macam tu dulu ni.
0: Ile net tu kalau.
14: Asante sana
0: de no kips konge tegege bebe zana tenbo limbachi pole baba Dori posta kipsinende
15: where was the
0: hey
15: yamuno jorwejo
0: yeah bye bye baba Dori
15: aba la nei we
0: eh
15: amai tamo ngitwe a ndobe jundali we wala ba zinye
0: we chimbasit ba
15: Amai, amai, awak nama ni, nama nama Indrapa, Enol Telsa, Cepion. Awak ni umur, aku tak tahu apa. Awak present, Enol itu kerajaan ni.
0: Yes.
15: Mam juga je non. Agri magabong kau iway.
0: Ehe.
15: Mana dah ni live? Agri tu ni zona. Tunggu ni ya iway.
0: Ile net tunggu lo.
15: Tunggu iway. Macam itu tunggu iway. Jabat ni ani iway.
0: Yes.
15: Jabat mata bahari iway. Walau itu tunggu iway. Angkelain bahasa ni. Tapi kalau ni cukup apa tu ni? Ibu tak guna dewi. Paham aja.
0: Kongo e missing matabori ndete ni ontan kongo e thank you so much Sharon we eno libache banga
16: Hello Asta
0: Hello
16: amune gatisi
0: Bye bye we Sharon
16: Awa sema le ni wo mye na lang se bichu
0: Aha
16: wa bichu lang se go ude si endere tena tendere alang si batia mi ni alang si takta se no limpo ber muru ade gi alang si no ri alang si Sharon then Ala oni mana ni anu ni nalang sini lebih serius. Elias, ala lang sini lebih tuh jangan ni mati mau tuan. Nak cakap orang jangan itu tulang gini ni siapa ni ni dia siapa anggup ni. Kau ni ni siapa ni dah ibas tak?
0: Eh,
16: yang dah wana amba, sabari tamu lo.
0: Gimi South Africa sahi.
16: Sabari ni,
0: kabarin weekend.
16: Oh South Africa, awak ni dah terubi ni.
0: Kabarin weekend, kiro.
16: Yeah.
0: Injected.
16: No, na gech tune believe ya.
0: Kero Sharon kali.
16: Eh.
0: Ko changa o? Ni mwa ni me ya ngito gile ko changa.
16: Eh baga ta na mio limba ka ne sa nye, goro na bre gil.
0: Eh, no no, wa gile ko ko wa ko nyigisin ngelepta amulanga.
16: Na gile ro de wa na ba tru bil ya goro.
0: Ko gile ko wa ko nyigisin ngelepta amulanga.
16: I know I'm not. One.
0: Hey. Ini moto sana. Ama change mwanide utani. Kasa jitake tukul. Agi gasko mnyene. Age tukulene leimi tenta fadhali. Amo ni nani. Ini moto hii. Ama chake ebe soko dagi kwa shaka yengitio. Agunu kitio gina utani kyo lda inguni yen soko. Mi tetinga anagigure chip ting ting. Ana posho mile luga itap kingongo. Yani luka ya kingongo luka itu nata ni bachu mbego na wakingola walese runewe kubi iteposhe mbile mbite ndire uten ili uten kuchye ptingtingi ni tuan kupa elipu shek pogol 100,000 mi itengo uni kasko rochi itake tukul kwa metal ticket kawa labat kasarta okugi ito kwa very expensive agenge ntuku kietinye bei itine miten para kabisa en soko murwa neta instructions chota chepo soko en item ino omite namba wana waka kaziri gele posho mil kwenye very simple and clear matil ticket chita inge nile kiri yel jigegi ye soko matitil jita ticket agatukul chicho inge nile kiri yel jigegi ye soko kwa matial ticket agatukul chita nota nino inge nile kiri yel jigegi ye soko kwa matial jige ticket agatukul Nana target ye. Chi negiri yaljige kwa ngeteke kutoke soko kubwa aki soko murwa. Kwa tingenilegi migi negiri yaljige soko. Matitil ticket agetukul. Matial ticket agetukul. Mabote ni mati chutu. Mati western buch. Ticket ino wangu mba kwenu tap siling tama na wangu mute. Agwe siling sasome. Agwe maturu ge selectenin. Kinde in taban. Kutkwe chi neto maka yaljige kabisa. Mita chito asinye negi kubura kutepe kwa lelen webster. Kwaani ito ubitutu notone. Ama chige busote bichota nai. Picho anu, miyo chita neko kukoke baidewe. Kwenye chita kepo uomote nye baati. Kwenye ingeni le mabategi ya kichek buwana. Ingeni antuwa mkoke lumbati siko tomo. Aragilio ane nai. So, the only way nota ni very simple kabisa. Siko nyur chita neto mkai kwaljigegi ya ginebe tu nota ni baraini. Nipo 1,100. Koko mandabikigi kwaljigegi. Okoka amuale kimoche biko oeng. En posho milino kimoche biko oeng. Leo ndiyo leo sasa. Kimache bigo yengi chonto magai kwa ljingegi. Omache ichil jichoton *274# aginyo number one. In fact, posho milino togo mite number one. Dayole ngitio *274#. Enzi mengungyo niton, ichile gitio *274#. Labatu nibak. Chogu nibak soko yuto ningune. En *274#. Chutuni bak soko *274# swingie kwa soko. Chita noto ni omoche nege ni kuchita nonto magai kwa ljingegi ya getukul. Omoche neto wa getiko mnye. *274#. Good kui chi negen ne yani chito negen ne kocham

dagi ga sekta manang sitja ga batang saita manang ga ingna bawa kos kalinji tap kalinji ga sekta nitu na ga brasta utagi che ga itu aja ngelip studio ga brasta utagi jata ki ba muti aja ga itu aja ngelip studio ki nesu manu akone tu man malim ki brasta iwa ginkara gane ta ba me ta abra jatsi gai ne bawa kukwe ta ba ya ogil gai ngkure so inote na kuru ngegi biti ngtaragi iti aya ngarai ta muti kenyini ngsebitali tap siloami ngke kaunti na bawa kericho wili tap joshu ngeno agnegi kusiktare beka ngeno che bawa kukwe ta kamungi enge sote ke bomet counting manungo tiyo tafselina sigei kwani tabe so Robin Stella Boniface Magdalene aga Anastasia kwani tabe yugo inibo Faith Koyeji tupje tabe Alice John David Elijah Patrick Rachel William Emily aga Hilary kega imani kikitari tego nareni empitu tabrani enka kamungi enge sote ke enka ogil game kia enjumabili tariki tamanara ita mood kenyini mpesa namba ako 0720-308-234 0720-308-234 sirega inedrobin koech kini mpurta nye enjumabili tabe siloome enkasi tawa eng tariki tamanaka ingara ita mood kenyini ako sautika onareni kia enkasi tawa sumu tariki tamanaka sumakara ita mood kenyini kukijamin kubateko jamin cheubo kusire

0: ngaji terbiar dah saja family.
1: Rr,
0: inapa?
1: Aja gini.
0: Ngaji, ngaji je.
1: Kung
0: ka bisa fix tama niya we. Agad at gitagi pina location of fire tayo family.
1: Wey, yara blaga.
0: Ngaji je.
1: Nagayat kaya chua ya to fire. Gurgat na na dito na.
0: E na no lono fire.
1: Ulang guruan
0: area 104.0.
1: Ano 4.0 ma?
0: Ano ina ulang guruan yung fire?
1: Amiga pero ay na mo para kya tule?
0: John jaga bisa buwan ng tuwang bigabo lang bayrongo area sa taje family.
2: Wey manto.
0: Eh.
2: Makita si kaya kira ano?
0: Lena ay nilgib kaya kira.
2: Kato ba ang ano eh?
0: Kasit kito ko testa kito ko leti kito.
2: Aba sa tayo nagyendong parso.
0: Eh. Nabji dah ada tagar ada fire tanya family.
1: Wari jiji. Name ye
0: fire.
1: Aku ni agak tesis tu.
0: Lagat tengah agak tesis itu naik kan fire.
1: Kerja agak tu terus. Lagat tu tahu.
0: Baru titi kiti juga.
1: Oh,
0: nak tahu? Kita terus. Kau kan mesti kau tidak berhenti cuma tanya family.
2: Wari.
0: Eh.
2: Ani
0: anu mana cerita tu? Oh, kau itu awak yang korau?
2: Ani weh.
0: Eh.
2: Kau yang
0: mana cerita? Ngaji je.
2: Kau maju tangan tu anda.
0: Oh, vestu anu niu?
2: No, tak ada ni weh.
0: Kira raya man.
2: Ini mana pakai?
0: Wele kau bisa buat
2: Long time tu using.
0: Kau bisa buat lagi ni. At least kau gitu jiran ni.
2: Kau gitu jiran ni. Kangen tak ni
0: weh? Eh.
2: Ama ni dia macam jeer kos buat nama, unu kau itu kos, kalau kita tu ada dia orang kau itu kos jangan guna unu
0: kau. Ah, macam macam siapa?
2: Nah, macam jeer kos tu.
0: Kat kau itu nak guna?
2: Kata orang tu lagi ni mister ni lepas, so dia ni tu ada

baki maya jaza gola kya mananazo ya mbabu waleka ngoro manye yes kama sio kitija mbetio tira de paul keri yes kama sio bitke beo lamba conference wana sio bitita ambaji janangi go betirin kabisa enka zertano tena kwa ibuana kwa ambaji take kwa kituk tafadhali eh asko bitke jorjike bike chang bora ndere kwa bertana bora lamba conference 0207944312 0207944312 access code 990 990 990 access code 990 990. Yes, aku agiri ini kemas dengan tidak baik sokong muru. Agiri mago tidak baik tiga tisek. Aku tu makwalci posh mil nebo 100,000 kerja shilling se. Yani, mami tenji tadi makin ke posh mil ni kabisa. Agiri kau ambik bonus kita aku loh. Agiri nyor cikai kini kita kemaje. Cuan kau nyor cikai tu kau kau bonus. In fact, agiri orang lecang kabisa. Mami tenji tadi aku am 5 times. Mami tenji tadi aku am kau 5 bonus. Yang mana leji tu buat kau ambik tebaga 5,000, baga 10,000. Temu aku kita setaji jam bangun malam kita tu tengah ganjar jika aku negit 4,000, jangan aku ambil dekune. So amat sih bar jika aku jadi cili setan 274 kuansa. Mungkin lekor lagi tiba nasi atau jika bar cini ke. Kima cinta nol jika posho mil. Nebo 100,000 kerja shillings. Cep ting ting nebo 100,000. Guru cinta nanti rata nol macam kual jika kabisa. Aku ni terkumpul mungkin le cinta nanti le tegak tegak la. Aku tu ni nol tilai ni guru netai. Cili setan 274# *274# Agiwe number one. Agi gerin kot komel jini ge. Chile bagi *274# Agiwe number one kitio. Megan shoy lege til tiga tin number one. Mati le big tiga tiza buana. Mami te kita ne magi ge poche milene. A 100,000 ugo tingo timaji ge gunung korabi sege gunung ko 100,000. Chile bagi *274# Eye mat ge wek dene tar buana. Amaje dero agi kita no tan all jinge *274#. Agi re mati le big tiga tiza. Pita. Pita maji gero ndage tista itile sai tega tugule last month us kanyo chiga gere kanyo chiga 641 shillings pita katiam pita nguni eh katiam me kanyo chiga 641 shillings amachi ibar chige meeten posha mile 100,000 awiti le silingata got ko changa got 30 shillings imagine ride yol jige thing eta ana chip ting ting posha mile never 100,000 ibaisi 27 shillings Ibaisi yang 26 shillings ko nangge ibaisi 26 shillings so gerekan nyorjike 186 shillings so chill *274# *274# agi we number 1 keti nagi gete gete gele congratulations mami chini nagi gele congratulations so far so chill *274# agi we number 1 chamda ati geti agi gete agi gete kamu na lemite jita nga geti ngu ne ka kwam kwanyil 5 ka kwam kwanyil 5 bonus jeje nga kwam kitu to mangele ji congratulations eh don't you in fact gerekan ko nam kunyo ko tiam ko na Kang aku pakai aktor kerja aku nama aku tiap gara. So chill star 274 aje agi tiap number one gitu. Iu tu ye agan 100,000 kerja shillings ulang ibu ni lomba conference.

Happy birthday. Kwa kete kete natu mataji FM chelai la mbako ita. Kima guja ota zemnya chene. Eh, kalau jangan itu terus biar tujuh nanti lepas birthday. Negara ini biar tujuh lepas birthday raya ni. Aku ini kalau kau jangan sahaja dah nak itu nabi itu nanti lepas birthday dengan kita mungkin kalau jangan Sunday lepas birthday nanti ni. So ini kita mungkin birthday nanti demi syarikat nanti birthday dengan kita kami nanti boleh tukar lagi tukar kita kena nanti nak lagi kita juga kita mungkin cakap macam mana. Aku macam mungkin cakap macam dia ada aku biar itu nanti lepas. Cuma tatu ketu ya. Gue nan fansa lagi cerita mungkin agak-agak gue nonton.